0: Eh, kamu bisa enggak kalau muter lagu jangan kenceng-kenceng? Lagian lagu apa itu? Enggak jelas gitu lagunya anak muda sekarang itu.
1: Loh, ya kan suka-suka saya dong, Pak. Bapak kan juga bisa pakai headset.
2: Nah, akan lebih indah kalau hidup bertetangga, saling pengertian kan?
3: FM Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu.

0: Besok kita jadi naik, piknik. Akhir pekan ke telaga aja kali ya, yang deket.
1: Lihat info cuaca dululah nanti.
0: Ngapain? Emang kita presenter info cuaca?
1: Cuaca kan lagi galau, belakangan hujan deres kan?
0: Ya kan, berangkat awal aja kali biar gak kehujanan. Pakai mobil juga, gak kehujanan dong.
1: Gak soal kehujanan di jalan, tapi waspada potensi bencana. Gunung kan rawan longsor kalau musim kayak gini.
0: Kok gitu sih mikirnya? Serem banget.
1: Bukan mikir serem, tapi antisipasi. Potensi bencana hidrometeorologi bisa aja terjadi. Tunda piknik ke pegunungan, daerah pantai, dan gak usah mancing di kali.
0: Oke lah, mancing di mall aja gimana?
1: Hah?
0: Mancing cowok, siapa tahu ada yang nyantol. Kalau itu gak perlu info cuaca kan?
2: Radio Republik Indonesia. This is your station, Pro 2 FM Makassar.

96,8 RRI Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Saatnya aku puterin lagu pertama, tapi aku dilema nih teman Pro 2. Aku harus spill ulang kah untuk kamu atau enggak kah? Ya, gimana nih teman Pro 2 ya? Kita spill ulang aja kali ya teman Pro 2 ya, biar kita apa sih namanya, sambil ngingetin aja. Ada beberapa yang udah vote, ada beberapa juga yang mungkin ragu-ragu. Nah, aku coba ngingetin lagi yang baru gabung ya. Jadi di lagu mancanegara, dua lagu Indonesia siap menemani kamu di lagu pilihan kamu. Yang pertama, aku punya Adrian Khalif dan Dipa Barus yang Kualat.

And then the last but not least ada Rose Newtrick. Semuanya bisa kamu vote di 08114109968 WhatsApp-nya, Instagram di @_Makassar. Aku tungguin di RRI Digital ya. Kamu download di Play Store App Store-nya.

0: Nungguin ya. Nih aku puterin spesial buat kamu.
1: Aktif, akselerasi kreatif musik dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif bersama LPP RRI hadir mendorong karya lokal lewat musik dan produk kreatif unggulan. 72 Crew, grup rap asal Merauke yang beranggotakan Akse, Agil Figo, dan Stefandi dikenal dengan warna-warna hip-hop dan rap yang aktif tampil di berbagai panggung lokal. Lewat program Quick Win Inkubasi Kreatif, karya mereka berjudul Hip-Hop Party terpilih untuk dibuatkan video klip dan dirilis di platform digital. Lagu ini mengajak pendengar merayakan musik, komunitas, dan semangat pesta hip-hop bersama 72 Crew.
2: Welcome to the hip-hop party.

Kak, udah jam segini, minum obat dulu yuk. Satu dari lima orang Indonesia punya potensi gangguan kejiwaan. Mencari bantuan ahli bukan berarti pengecut. Ke psikolog nggak perlu malu. Siapa tahu, kamu juga butuh.

96,8 ya dari Perdua FM, teman terbaik kamu, teman Perdua. Saatnya aku menyapa ya buat kamu yang udah vote lagu pilihan kamu di jam 8 ini. Nah, untuk lagu pertama ada Kualatnya Adrian Halif dan Dipo Barus. Terima kasih Ainir 29. Ada Aswara 19, Tri Ulil Underscores. Ada Rafika NR pasaribu.adel. Ada Arvandi Underscores. Terima kasih Cangalila untuk semuanya yang udah gabung di hari ini ya. Dan aku masih punya 3 lagu nih teman Pladua. Masih ada Nabila Takila yang Tak Semudah Home Pimpa. Ada Bruno Mars Nothing On You. Dan Rose yang New Trick. Kamu bisa vote lagu terakhir nih sebelum kita pindah ke Bisik di Bincang Asik alias English Hour. Bisik dari jam 9 sampai jam 10. Soalnya aku jarang banget Sabtu teman Pladua. Jadi aku agak belum hafal ya. But it's okay. Karena aku akan tetap pokoknya aku tetap akan menemani kamu apapun acaranya. Bener enggak? Itulah yang terbaik.

0: Ya, halo.
1: Dek, masih tidur? Bangun, Mbak Meh ngomong.
0: Jam berapa toh, Mbak?
1: Jam 9 loh ini.
0: Weh, jam 9? Iya. Saya nanti wae ngomongnya. Aku ada kelas, sudah telat.
2: Rifki, kemana?
0: Kelas, wes, mending di kantin wae, ayo.
2: Tapi bro, wes lah, ayo.
0: Wes lah, yuk.
3: Habis ngampus, Rif. Tumben rajin.
0: Iyalah.
3: Paling-paling nongkrong di kantin.
0: Ngerti wae.
3: Yosuk, lanjut nongkrong yuk.
0: Saiki.
3: Iyalah, nyore sambil ngopi.
0: Ya wes lah, mumpung masih muda.
3: Mantap.
1: Ngomong lanjutin yang kemarin.
0: Isi ngantuk mbak, tadi tidur jam 4.
1: Ngegame sampai pagi.
0: Iyalah, nikmatin hidup mumpung masih muda.
1: Udah mumpung masih muda. Mikir loh dek, Meh gimana masa depanmu?
4: Kamu lagi menikmati masa muda atau kamu sedang menghancurkan masa depan?
5: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Mamiku udah pulang, kamu udah makan?
1: Kamu nanya, kamu bertanya-tanya. Ente kadang-kadang ente ya.
2: Loh, kok gitu? Bagaimana kalau jawabannya diubah?
1: Belum nih, kamu masakin nasi goreng kesukaan aku ya.
3: Kak, Rehan pergi dulu ya.
0: Begitu sulit, rupakan Rehan. Apalagi Rehan baik.
2: Kok jadi lagu harusnya?
0: Iya dek, hati-hati di jalan ya.
2: Pengaruh media sosial memang tak terelakkan lagi, tapi jangan sampai membuat kita jadi generasi alay ya.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

96,8 ya dari Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Terakhir aku bakal puterin lagunya Rose, teman Pro 2 ya. Dimana Rose New Trick ini dirilis di Oktober lalu, kalau gak salah di awal Oktober, dan udah juara lah untuk menyenangkan hati Blink alias fans-fansnya Blackpink gitu ya kan. Nah untuk yang vote ini, ini terkhusus dari ada Rosmayana, Mita Sasmita, Yusrianti, Sarina Yanti, terima kasih ya. Mereka semua satu geng ternyata. Apakah kalian Blackpink versus versi Makassar? Kayaknya sih iya ya. Dan aku puterin Rose, berarti nanti kita pindah ke Bisik. Aku akan rekomendasikan hidden gem nih teman produk, hidden gem yang ada di Makassar. Kira-kira kemana kita enaknya nantilah. Aku ngumpulin datanya dulu, kamu jangan kemana-mana, enjoy the song. Lagu pilihan kamu selalu hadir setiap hari dari jam 7 sampai jam 9 pagi.

0: Lah, ini anak ngepost foto jelek banget, astaga. Komen ah.
1: Jangan sok cantik deh, badan kayak gentong, muka jerawatan, ngapain dipamerin di sosmed, WKWKWK.
0: Dah ah, mandi dulu, ntar telat ke sekolah.
2: Dia.
3: Eh Ninda, kamu kok jahat banget sih jadi orang?
0: Lah, memangnya saya ngapain? Saya aja baru datang.
3: Kamu tuh ya, sering banget komen-komen jelek di sosmednya Mita. Ngatain gendut lah, jerawatan lah. Kasian tuh si Mita, nangis di kamar mandi dari tadi, gak mau keluar. Gara-gara komenanmu, dia tertekan. Kamu sadar gak kalau itu salah? Punya hati gak sih kamu?
0: Loh, itu kan cuma candaan. Jangan baper dong.
3: Jangan baper. Kalau nanti dia bunuh diri gara-gara komenanmu, gimana? Mau tanggung jawab kamu, hah? Sahabat, bijaklah dalam bermedia sosial. Jangan sampai jempol kita jauh lebih cepat daripada pikiran kita saat berhadapan dengan media sosial.
4: Stay chill, only on 96,8 Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu.

96,8 dari Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2 ya, with Ninja DH. Dan seperti janji aku, kalau di weekend, di bisik itu aku akan merekomendasikan beberapa tempat untuk dihabiskan di weekend ini. Jadi ada beberapa kafe di Makassar, teman Pro 2, yang viral di tahun 2026 ya. Jadi mengingat tinggal 2 bulan lagi ternyata ya, kita akan menuju tahun 2027. Jadi gak apa-apa kita duluan rekap mungkin beberapa yang bisa aku sampaikan sampai jam 10 nanti gitu. Kira-kira kafe apa aja dan di mana alamatnya, aku akan berusaha merekomendasikan yang sedetail mungkin, tapi ada beberapa mungkin yang juga kamu udah tahu dan belum sempat kesana. Pokoknya nantilah kita bahas ya, jangan kemana-mana, tetap di Swadas lagi teman Pro 2.

Anda ingin lihat yang horor-horor, ikuti aba-aba saya. Ambil ponsel Anda sekarang. Buka semua aplikasi belanja Anda. Klik atau ketuk bagian pay later dan cicilan. Ingat-ingat angkanya. Makin gede enggak tiap hari. Buat kebutuhan atau buat keinginan. Kayaknya sih banyakkan keinginan kan. Kerasa enggak bulu kuduk Anda merinding. Adrenalin naik, kepala jadi pusing. Gajimu habis cuma buat bayar cicilan pay later. Tiap bulan gini mulu bos. Mau sampai kapan gini terus? Makanya jangan teledor pakai pay later, biar keuangan kamu enggak jadi film horror.

96,8 RRI Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2 ya, with Nindi Deha. Nah, salah satu tempat yang aku rekomendasikan adalah ini kafe yang cukup viral pada masanya. Pada masanya, tunggu bentar-bentar. Aku cari dulu teman Pro 2. Ya kan, mana ya. Aku tadi udah kok, udah nyari ya. Nah, ini mungkin yang banyak juga udah tahu karena viral banget, ada namanya Kori Artisan Cafe di Jalan Muhpaleo nomor 1 nomor 11 Antang. Ini 24 jam jadi buat kamu yang memang mau nugas-nugas panjang lebar, nah bisa ke Kori Artisan Cafe ini. Jadi menunya apa aja, dia menyediakan kopi, teh, milk base, mocktail, cold white, sampai makanan berat seperti rice bok, beef teriyaki, dan spaghetti aglio olio. Ada promo juga untuk minuman setiap jam 10 sampai jam 5 sore, buy one get one free. Persyaratannya ya kamu harus lihat dulu ya. Dan ini viralnya karena memang tempatnya ya estetik ya, maksudnya Instagramable, itu ada outdoor dan indoornya yang sangat memanjakan mata, dan juga pastinya karena dia adanya di pinggiran Kota Makassar, jadi kita masih lihat betapa rindangnya Kota Makassar lewat Gori Artisan Cafe. Bisa kamu cek-cek di sana kalau tertarik ya, apalagi 24 jam, cocok banget buat mahasiswa.

0: banget, Pip. Sering banget Cinta kamu hina. Kau bilang dia gendut, jelek. Kamu malu-maluin dia di depan umum loh. Itu namanya bully.
1: Ah, biasa aja kali, cuma segitu doang.
0: Hah? Kamu bilang biasa? Karena hinaan kamu itu, Santi udah berapa hari ini gak masuk sekolah. Dia depresi, stres, dan hilang rasa percaya diri, tahu?
1: Ya ampun, maksud aku gak begitu. Cuma buat lucu-lucuan doang. Aku nyesel, Rin. Nanti pulang sekolah, kita ke rumah

0: Sapu pergaulan dulu itu bebas. Saya tak peduli apa yang orang bicara, karena saya pikir ini sapu hidup. Gonta-ganti pasangan, terjebak miras dan narkoba, sampai akhirnya suatu hari saya harus menerima kenyataan.
1: Maaf, Bapak positif HIV.
0: Rasanya terpercaya, tapi virus ini sudah ada di sapu badan. Sekarang saya menyesal. Seandainya saja waktu bisa diputar kembali, saya tak akan melakukan hal-hal yang buat saya beresiko tertular HIV.
2: Stop HIV AIDS. Cegah sebelum terlambat.

0: Maaf, Mbak. Tahu alamat ini di mana?
1: Hati-hati. Jangan-jangan dia mau hipnotis kita.
2: Maaf, Mas. Kami nggak tahu.
3: Mbak, sedekahnya, Mbak. Dari pagi belum makan, Mbak.
1: Jangan mudah percaya. Jangan-jangan dia...
2: Ah, kelamaan. Ini, Pak. Semoga bisa buat beli makanan ya, Pak.
1: Ih, jangan langsung percaya sama orang. Harus waspada loh, kejahatan di mana-mana.
2: Kenapa sih, Ran? Waspada perlu. Curiga? Jangan. Tuh, si Edo nelfon. Jangan-jangan dia mau mutusin kamu.
4: Ih, apaan sih? Jangan.

96,8 Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu. Santai siang teman Pro 2 di Sabtu ini, tanggal cantik 10/10/2026. Di hari Sabtu, happy weekend by the way. Tapi yang tetap masuk, sip kerja, tetap semangat. Enjoy sama playlist lagu kita, apalagi di santai siang. Kamu bebas atur playlistnya Pro 2 Makassar lewat Pro 2 Hitlist. Yes, request lagu Indonesia atau mancanegara, boleh banget langsung gabung sama kita di WhatsApp 0811 410 968, atau boleh juga lewat Instagram @RRI_Pro2Makassar. Aplikasi RRI Digital juga boleh buat kamu yang dengerin kita via streaming. Karena bukan cuma ada Pro 2 Hitlist di hari Sabtu di santai siang ini, nanti kita juga bakal ada Pro 2 Gustus School, terus juga Pro 2 Kampus. Pokoknya banyak banget, dan jangan sampai kamu ketinggalan updatean 20 lagu hits Indonesia di Bintang Pro nanti jam 3 ya. Jadi pastiin kamu stay. Dan masih ditungguin juga requestan dari teman Pro 2 untuk yang menjadi pembuka di Pro 2 Hitlist hari ini. Ada Katy Perry, Last Friday Night.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Nungguin ya. Nih aku puterin spesial buat kamu.

Balik lagi di Pro 2 Hitlist di 96,8 Pro 2 RRI Makassar. Teman terbaik kamu masih bareng sama Naura, teman Pro 2. Dan kamu masih bebas request lagu Indonesia atau mancanegara. Langsung aja gabung di WhatsApp 0811 410 968. Atau boleh juga lewat Instagram di @RRI_Pro2Makassar. Aplikasi RRI Digital juga boleh buat kamu yang dengerin kita via streaming di WhatsApp. Selamat siang buat Mita Sasmita, minta diputar lagunya Sabrina Carpenter yang judulnya Please Please Please Please dong kakak diputerin. Oke, kamu juga please stay ya, jangan kemana-mana dulu sampai lagunya selesai kita putarkan. Oke, thank you buat Mita. Terus satu lagi dari Arman Faisal, minta diputerin lagunya Justin Bieber featuring Nicki Minaj yang judulnya Beauty and a Beat. Oke, kita masukin di playlist juga. Yang lain masih boleh ya, bukan cuma lagu mancanegara tapi Indonesia juga boleh. Ini kebetulan aja dua-duanya pengen diputerin lagu internasional. Buat kamu yang pengen nostalgiaan pakai lagu-lagu cinta kamu atau lagu-lagu galau kamu, boleh banget. Kita tungguin requestan kamu sampai jam 12 siang nanti.

Umumnya, sebuah film memiliki durasi kurang lebih 2 jam. Tetapi film pertama di dunia berdurasi hanya 2 detik saja. Meski berdurasi 2 detik, ialah cikal bakal film saat ini yang memiliki cerita hingga grafis yang menarik. Film pertama di dunia dibuat sekitar tahun 1800-an. Saat itu, pencetus sinema ialah Thomas Edison.

Dua hitlist RC Widianto featuring Tiara Andini, Diam Ini tadi requestan dari Rizna. Thank you Rizna yang udah ikutan gabung di WhatsApp Pro 2 Makassar. Masih dari WhatsApp teman Pro 2 ada Irna minta diputerin lagunya It Gitaf yang judulnya Mungkin di Depan Buram. Katanya titip salam buat teman Pro 2 aja kakak dan semangat yang lagi siaran. Thank you Irna, kamu juga semangat untuk hari Sabtu ini. Nanti kita bakal puterin, tapi kita bacain lagi satu requestan juga dari teman Pro 2 sebagai penutup di Pro 2 Hitlist hari ini di Instagram. Di Instagram ada Kamarul minta diputerin lagunya Mahalini yang judulnya Bohongi Hati. Oke, Kamarul stay ya, karena nanti kita bakal puterin lagu Mahalini Bohongi Hati, tapi kita sama-sama dengerin dulu ini dia It Gitaf Mungkin di Depan Buram.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Radio Republik Indonesia. This is your state. Pro 2 FM Makassar.

Kita sering melihat awan mirip seperti gumpalan kapas putih yang empuk dan ringan. Tapi, apakah benar kalau awan memang aslinya ringan? Ternyata, ini salah besar loh. Dikutip dari United States Geological Survey USGS, rata-rata awan kumulus bisa memiliki berat hingga 500 ton atau sekitar 500 ribu kilogram. Wow! Namun, berat awan juga berbeda-beda, tergantung jenis awannya. Kalau awan itu berat, kenapa nggak jatuh ya? Awan tidak jatuh karena tetesan airnya sangat kecil. Tetesan air di awan rata-rata berukuran 1 juta kali lebih kecil dari tetesan hujan. Kemudian, arus angin di ketinggian meniup tetesan kecil ini dan menahannya di udara lebih lama. Konveksi panas juga membantu menjaga awan agar tetap melayang.

lagi di 96,8 Pro 2 RRI Makassar. Teman terbaik kamu, terbaik untukmu dari tangga teman Pro 2. Ya memang ya, kita itu dalam hidup kayaknya selalu pengen kasih yang terbaik buat siapapun. Sampai bahkan ada yang bikin kita jadi lupa sama diri kita sendiri aslinya kayak gimana, karena pengen nunjukin yang baik-baik aja sama orang. Itu cocok untuk orang yang people pleaser atau orang yang gak enakan. Udah ya, pokoknya sekarang kamu harus mementingkan diri kamu sendiri, tapi bukan berarti harus egois, tapi setidaknya tidak merugikan orang lain. That's the point gitu. Nah, supaya teman Pro 2 bisa menikmati menjadi diri kamu, bisa merasakan yang namanya kenikmatan tanpa harus memikirkan orang lain gak enakan gitu ya, kita habiskan hari weekend kamu dengan kulineran. Ya kan, apalagi buat ciwi-ciwi itu rata-rata pasti untuk balikin mood yang lagi stres, yang lagi burnout mungkin, adalah dengan cara mencari atau hunting makanan-makanan yang enak. Ada yang tim makanan manis, ada juga yang tim makanan asin, tapi ada juga yang mungkin ya dua-duanya, kita bisa sikat nih dua-duanya. Tapi salah satu menu atau bahan makanan yang sekarang lagi hype dan mungkin udah berapa kali juga aku announce ke teman Pro 2, yaitu adalah ube atau ubi ungu. Ya kan, pasti lihat semua jenis makanan atau minuman yang udah viral kemarin, sekarang semuanya sudah dibikin versi ungunya, yaitu dari bahan ube. Ada Dubai Chewy Cookie yang kemarin kan warnanya hijau coklat tuh, sekarang udah ada yang varian ubenya. Terus juga ada matcha latte atau matcha strawberry. Biasanya matcha itu identik dengan warna hijau coklat, kalau matcha latte dan juga hijau strawberry, matcha strawberry. Nah sekarang udah ada hijau ungu, jadi semuanya serba pakai ube atau ubi ungu. Nah, di hari ini di ngulik ngobrolin UMKM dan juga kuliner, mungkin aku pengen kasih referensi jenis-jenis makanan buat kamu yang mau cari atau mau bikin sendiri, jenis makanan yang berbahan dasar ubi ungu atau ube yang memang lagi tren di berbagai kuliner, baik itu makanan atau juga minuman. Ada roti dan juga pastry, ada kue dan dessert, terus juga ada minuman kekinian. Untuk jenis-jenisnya nanti kita bakal bahas, tapi buat kamu yang kasih rekomendasi, boleh banget kasih kita rekomendasi kira-kira makanan yang berbahan dasar ube enaknya apa. Coba kasih tahu ke kita yang udah pernah kamu coba juga ya, jadi kita tahu nih gimana gambaran rasanya. Langsung WhatsApp di 0811 410 968, atau Instagram @RRI_Pro2Makassar. Aplikasi RRI Digital juga boleh buat kamu yang dengerin kita via streaming.

0: Ih, aku yakin aku pasti ditinggalin. Kamu juga, udah pasti nih.
1: Ayolah, optimis dikit dong.
0: Ah, sama aja. Manusia itu dimana-mana suka nyisain makanan. Kalau nggak yakin habis, kenapa ambil banyak-banyak?
1: Aku disendok. Yeay, dadah!
0: Wah, kamu disendok. Bilang sama dia ya, jangan lupain aku. Bilang sama manusia sayur.
1: Oke, nasi. Siap, aku bisikin ke dia nanti. Biar kamu dimakan sampai habis. Makan secukupnya, jangan sampai tersisa. Bappenas mencatat ada lebih dari 20 juta ton sampah makanan konsumsi di Indonesia. Dan 40%-nya masih layak dimakan loh. Sayang banget kan?
2: Your favorite station 96,8 FM Pro 2 RRI Makassar.
3: Teman terbaik kamu.

0: Wah, model baru nih. Cakep nih. Waduh, waduh. Ada dua warna. Limited edition lagi. Duh, beli gak ya? Beli? Enggak. Beli? Enggak. Sepatunya juga keren banget. Keluaran terbaru nih. Mesti dibeli nih biar pro. Tapi sayang gak ya? Beli enggak, beli enggak, beli enggak, beli enggak. Pernah enggak ngalamin perang batin seperti ini? Daripada koleksi baju, tas, dan sepatu, tapi ujung-ujungnya cuma jadi pajangan, mending duitnya ditabung buat masa depan. Yuk, kendalikan keinginan, utamakan kebutuhan.
1: Nungguin ya. Nih aku puterin, spesial buat kamu.

Balik lagi di Ngulik, ngobrolin UMKM dan juga kuliner. And ya, yang lagi trendy anak muda sekarang di dunia kuliner yang memang gak ada habis-habisnya, selalu aja ada yang viral, ada tren lain lagi gitu. Kalau kemarin trennya yang udah selesai itu Dubai Chewy Cookie, terus juga ada tren matcha lovers yang semuanya jadi serba pencinta matcha ya. Matcha, apalagi matcha strawberry itu warnanya cantik sekali, hijau-hijau pink. Bukan cuma sekarang itu, kalau kita lagi pengen kulineran itu warnanya cantik sekali, hijau-hijau pink. Bukan cuma sekarang.

ungu. Jadi warnanya itu hijau ungu. Tapi bukan cuma matcha yang bisa dimodifikasi dengan bahan dasar ubi ungu, tapi masih ada juga beberapa rekomendasi jenis kuliner yang mungkin bisa kamu coba yang masuk di list kulineran kamu di hari weekend ini yang bahan dasarnya itu adalah ubi ungu. Nah, salah satunya adalah ube saltbird. Nah, salah satu jenis roti buat kamu yang suka roti asin, ini cocok banget karena roti asin gurih berpadu pada isian manis ubi ungu. Itu bisa dibayangkan bagaimana rasanya. Jadi buat kamu yang sebenarnya saya tim suka kak makanan manis, atau mungkin juga sebenarnya saya tim suka kak makanan asin, tenang, ini bisa dicoba dua-duanya, manis dan juga asin. Terus itu dia tadi yang lagi tren juga, ini adalah ube dubai cuy. Ini ya seperti yang kita tahu, kenyal yang viral dengan lapisan krim ube, ini bisa kamu coba. Terus ada juga dari kue dan juga dessert atau hidangan penutup itu ada ube halaya. Ini selai ube khas Filipina yang lembut. Ini biasanya disajikan isian donat, kue atau juga olesan roti. Kalau kamu pengen bikin sendiri, kamu bisa cari aja resepnya di media sosial, pasti ada. Terus juga ada ube cheesecake dan ube panna cotta. Ini kue keju atau puding ala Italia dengan rasa ube yang creamy. Jadi bayangin aja, makanan internasional dipadupadankan dengan bahan dasar dari lokal ubi ungu, itu rasanya pasti enak. Ada ube pie juga, yaitu pie dengan isian custard ubi ungu di atas kulit yang renyah. Terus ada ube tiramisu, terus ada ube cookies atau mochi cookies, dan ada ube donat. Ini biasanya donat dengan isian atau lapisan krim ube. Semuanya di ube-ubekan ya teman Pro 2. Terus kalau kamu ngerasa kayaknya kalau makanan udah cukup, pengen yang segar-segar juga, ada banyak minuman yang berbahan dasar ube juga. Ada ube latte. Ini kayak mau terus kak terpeleset bilang ubi. Ube latte ini campuran ube halaya, susu, gula, es dan tambahan espresso. Terus ada ube matcha latte juga, ada ube cheese cream, ube mochi matcha dan ube milk. Terus ada ube ice cream juga. Pokoknya semua diubekan, apapun itu kita ubekan semua tren hari ini. Pokoknya ya mumpung lagi tren dan masih ada juga, dan selain itu warnanya juga cantik, kamu bisa jadi rekomendasi untuk mengisi waktu luang kamu atau reward kamu setelah bekerja Senin sampai Jumat. Buat anak sekolah yang udah capek ngerjain tugas juga, boleh mencoba makanan atau minuman berbahan dasar ube.

0: jangan pindah frekuensi dulu. Dengerin lagu pilihan kamu di Pro 2 RRI Makassar. Ini ku simpan hanya
1: untukmu. Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Nungguin ya. Nih aku puterin spesial buat kamu.

pernah melihat gambar siluet? Sebenarnya, dari mana ya asal-muasal foto siluet dan kata siluet ini muncul? Kata siluet termasuk ke dalam eponim. Eponim itu apa ya? Eponim adalah nama orang, nyata atau fiksi, yang digunakan untuk menamai suatu tempat, penemuan, atau benda tertentu. Suatu nama biasa dipakai karena kontribusi atau tokoh yang bersangkutan pada objek yang dinamai. Karena itu, muncullah kata siluet, yang berasal dari nama Étienne de Silhouette, seorang menteri keuangan Prancis pada tahun 1750-an. Munculnya istilah siluet dimulai karena kekesalan masyarakat kepada menteri keuangan Prancis Étienne de Silhouette pada saat itu. Sebagai menteri keuangan, Silhouette mengatakan Prancis tidak mengalami masalah keuangan. Padahal rakyat Eropa secara umum sedang kelaparan. Di tahun 1759 terjadi krisis kredit di Prancis. Di saat krisis ini, Silhouette kemudian memberlakukan pajak yang tinggi untuk orang-orang Prancis. Seakan-akan tidak peduli dengan penderitaan rakyatnya, Silhouette lebih tertarik pada kegemarannya memotong profil kertas. Étienne de Silhouette begitu dibenci oleh masyarakat Prancis hingga berbagai protes pun berkembang. Banyak orang yang kemudian memakai baju hitam menirukan guntingan profil kertas hitamnya, di mana mereka mengatakan mereka berpakaian ala Silhouette. Sejak saat itulah, profil bayangan hitam disebut Silhouette atau dalam bahasa Indonesia, siluet. Namun lama-kelamaan konotasi negatif dari kata ini menghilang. Seni pemotongan profil wajah berwarna hitam ini berkembang sejak awal abad ke-17. Saat itu, seni gambar siluet mencapai masa kemasannya di tahun 1800-an. Banyak seniman siluet Eropa yang menjadi terkenal dan kaya setelah berimigrasi ke Amerika untuk melayani politisi dan orang kaya. Siluet masih menjadi bentuk seni yang sangat terkenal hingga saat ini.

Balik lagi di 96,8 Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu. Jam 1 siang teman Pro 2 yang lagi ada di jalan, hati-hati di jalan. Pastiin kamu selalu patuhi rambu-rambu lalu lintas. Kalau lagi agak lumayan macet, jaga jarak kendaraan kamu, jangan mepet-mepet. Terus juga kalau lagi buru-buru, jangan terlalu diburu-buruin. Yang penting selamat sampai tujuan. Apalagi kalau sambil dengerin playlist lagu Pro 2 kan jadi tambah enak, enjoy. Biar lambat asal selamat. Makanya supaya kamu gak telat, itu kalau memang udah punya janjian ketemuan, ya kalau tahu jam-jam macet atau mungkin memang jalanan yang kamu lewatin itu pasti agak padat, usahain on the way lebih awal. Okay? Tapi di jam 1 siang ini kita juga pengen update buat teman Pro 2 yang punya keluarga, punya adik-adik yang masih sekolah atau mungkin punya ponakan. Ini ada updatean terbaru tentang aturan atau sistem sekolah di Pro 2 Agustus School. Kita bakal update buat kamu tentang salah satu kebijakan yang sekarang ini lagi dipertimbangkan antara aturan siswa tinggal kelas. Jadi pemerintah ini kabarnya akan menghidupkan lagi sistem tinggal kelas bagi siswa yang belum layak naik ke tingkat berikutnya gitu. Jadi ini juga ada yang pro, ada yang kontra juga. Dan selain itu juga Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mutini menyampaikan arahan bagi insan pendidikan terkait hal tersebut, di mana siswa nanti yang tidak atau belum memenuhi standar kelayakan itu akan tinggal kelas. Dan kebijakan ini kabarnya siap diberlakukan mulai tahun ajaran 2027 dan seterusnya nanti. Gimana menurut teman Pro 2? Apakah setuju dengan sistem ini? Bukan sistem baru lagi, tapi sistem yang pernah ada dan sempat hilang, habis itu dikembalikan lagi. Karena semua siswa yang harus naik kelas itu sistemnya kayaknya kurang cocok di Indonesia. Karena kalau dilihat dari hasilnya di lapangan, ternyata banyak ditemukan siswa-siswi yang belum mampu tapi sudah harus masuk di kelas lebih tinggi lagi. Misalnya masih kelas 3 terus dikasih naik di kelas 4 padahal masih ada kompetensi-kompetensi kurikulum yang masih belum cukup nilainya untuk bisa naik. Karena kemarin ternyata aturannya itu ya harus sesuai dengan umurnya. Jadi bisa tidak bisa kalau memang umurnya udah cukup untuk naik ke kelas 4 ya harus naik. Nah ini yang kembali dikaji kalau tiba-tiba nanti berlaku lagi yang namanya sistem tinggal kelas. Okay? Jadi buat adik-adik sekarang sudah tidak ada lagi yang namanya pasti naik kelas, jiki pasti lulus, jiki semuanya harus tergantung lagi mulai dari sekarang. Memang adik-adik itu harus dididik VOC dalam menempuh pendidikan, jadi nanti bakal berjuang untuk mendapatkan nilai yang terbaik. Karena jangan sampai karena ada kebijakan otomatis bakal naik kelas ya belajar seadanya gitu. Mau cukup atau tidak cukup nilainya ya pasti itu nanti bakal naik kelas. Tapi tenang aja, 2027 mudah-mudahan bisa diberlakukan lagi sistem tinggal kelas bagi adik-adik yang sekolah di SD, SMP atau juga di SMA. Update terus makanya, dengerin terus Pro 2 Agustus School.

0: Mak, ternyata betul lah, dia ini playing victim.
1: Siapa?
0: Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial.
1: Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat?
0: Eh, Mak, yakinlah. Di mana-mana udah kesebar nih infonya.
2: Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban.
1: Lan, ini kan yang kamu omongin barusan kan?
0: Nah, iya nih. Tapi ternyata dia beneran tersakiti tau, Ra, bukan playing victim.
1: Makanya, bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.
0: Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana.
1: Hei, Dalalan, cepat, sini bantu aku ambil lemari nih.
0: Ish, aku mau lanjut tidur aja loh padahal.
3: Pro 2 RRI Makassar, teman

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: 96,8 FM Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu.

Balik lagi di 96,8 Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu. Di jam 2 siang, teman Pro 2, saatnya kita update dulu di Pro 2 Kampus. Yes, kalau kita ngomongin kampus, ngomongin universitas, pasti salah satu yang paling menjadi hal utama yang diperhatikan itu adalah Indeks Prestasi Kumulatif atau IPK. Pencapaian IPK itu sangat-sangat penting bagi mahasiswa ya, di universitas manapun dan di jurusan apapun, karena nilai akademik ini dianggap sebagai salah satu tolak ukur keberhasilan mahasiswa selama menempuh pendidikan tinggi. Semakin tinggi IPK-nya berarti oh ini mahasiswa berprestasi ini. Tapi di zaman sekarang kalau sudah masuk dunia kerja, apakah IPK tinggi itu berpengaruh terhadap dunia kerja nanti? Kayaknya menurutku ya tergantung pekerjaannya apa ya. Jadi tapi sebenarnya kalau di kampus itu kita bukan hanya sekedar mengejar nilai akademis ya yang paling tinggi atau yang paling terbaik, tapi justru di kampus itu kita harus mengasah dan juga mengembangkan skill sesuai dengan jurusan yang memang kita ambil. Itu sih yang paling penting di dunia ini deh, di zaman sekarang. Apalagi kalau di dunia kerja pasti rata-rata semuanya akan lebih memilih yang skillnya lebih mumpuni ketimbang IPK-nya yang tinggi, tapi ternyata skill pas kerja di lapangan itu kurang. Dan mungkin yang bakal kita bahas di Pro 2 Kampus hari ini, apakah IPK tinggi atau skill? Menurut kamu yang mana nih kira-kira? Kamu di tim mana? Gak apa-apa IPK rendah tapi skill kita mantap, atau justru IPK itu lebih penting karena berpengaruh, karena lagi-lagi ya kalau di kuliah itu IPK memang salah satu yang menjadi tolak ukur juga gitu. Apakah memang IPK itu sepenting itu di dalam dunia kerja? Ya menurutku iya juga, karena dengan IPK itu bisa menunjukkan pencapaian akademik selama kuliah dan juga bisa menjadi persyaratan administrasi untuk lowongan tertentu. Yes, jadi tidak bisa juga dipandang enteng kayak enggak apa-apa aja deh rendah IPK-ku, yang penting skill-ku luar biasa di atas rata-rata. Karena ada beberapa tempat kerja yang memang memberikan persyaratan IPK minimal, misalnya minimal 3,8 gitu. Bahkan untuk pendaftaran kerja di instansi pemerintahan pun itu rata-rata biasanya juga pakai minimal IPK berapa. Jadi tetap harus diperhatikan teman Pro 2. Tapi lagi-lagi perlu didukung juga sama kompetensi lain yang tentunya relevan dengan pekerjaan yang nanti bakal kamu apply gitu. Tapi IPK tidak kalah penting juga sama yang namanya skill. Kenapa? Salah satunya itu adalah kemampuan komunikasi. Ini bisa membantu seseorang menyampaikan ide secara efektif. Jadi buat teman Pro 2 yang mungkin agak-agak pendiam di dunia kampusnya, sebaiknya mulai dari sekarang coba ajar untuk presentasi. Karena biasanya kan memang kalau di kampus kan beda nih, kalau di zaman kita sekolah dulu guru yang menerangkan, menjelaskan. Pas di kampus itu kita yang cari materinya, habis itu nanti kita buka diskusi, terus kita presentasikan tugas kita, nanti teman-teman bakal ada sesi tanya jawab. Di situ please latih banget ki public speaking atau komunikasi kamu lewat kesempatan itu. Jadi jangan sampai kamu melewatkan, karena itu mengupgrade skill komunikasi kamu yang sangat berguna nanti di dunia kerja, baik dengan atasan maupun juga nanti sama satu tim di tempat kerja kamu, dan dijamin akan memudahkan kamu juga. Nah, kira-kira kalau teman Pro 2 di tim mana? Apakah kamu tim IPK lebih penting daripada skill, atau mungkin seimbang, atau mungkin 60-40? Coba kasih tahu ke kita di 0811410968, atau boleh juga lewat Instagram @rri_pro2makassar. Aplikasi RRI Digital juga boleh banget buat kamu yang dengerin kita via streaming. Kamu tinggal langsung komen aja di kolom komentar.

0: Kreatif, akselerasi kreatif musik dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif bersama LPP RRI hadir mendorong karya lokal lewat musik dan produk kreatif unggulan. 72 Crew, grup rap asal Merauke yang beranggotakan Akse, Agil Vigo, dan Stefandi dikenal dengan warna-warna hip-hop dan rap yang aktif tampil di berbagai panggung lokal. Lewat program Quick Win Inkubasi Kreatif, karya mereka berjudul Hip-Hop Party terpilih untuk dibuatkan video klip dan dirilis di platform digital. Lagu ini mengajak pendengar merayakan musik, komunitas, dan semangat pesta hip-hop bersama 72 Crew.
1: Welcome to the Hip Hop Party.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: 96,8 FM Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu.

0: Ya, awalnya saya cuma coba-coba. Ya, akhirnya keterusan. Gak nyangka saya, Pak. Ya itu, diiming-iming bunga rendah.
1: Nyesel saya, Pak. Utang saya kok bisa sebanyak ini? Saya sampai diteror, terus pakai diancam-ancam segala lagi.
2: Ya, ia tergiur dengan kemudahannya sih, Pak. Cuma modal KTP doang sudah bisa cair dalam beberapa jam. Parahnya lagi, data pribadi saya sampai kesebar loh kemana-mana.
3: Masihkah Anda mempertaruhkan hidup Anda dengan pinjol? Sekali terjebak, nggak kuat mental, hidup makin melarat.
4: Radio Republik Indonesia. This is your station, Pro 2 FM, Makassar.

Pro2 RRI Makassar, teman terbaik kamu masih di Pro2 Kampus. Dan kita juga masih ngomongin tentang IPK atau skill, mana yang lebih penting teman Pro2. Tapi kalau kita ngomongin dunia kampus, ya lagi-lagi itu adalah titik dimana kamu benar-benar harus menemukan skill kamu, karena disitulah nanti kamu menentukan hidup kamu ke depannya seperti apa. Tapi kalau kita ngomongin antara IPK atau skill juga, itu menurutku ya 50-50. Karena kalau kita ngomongin IPK ini sebagai bukti kemampuan akademik, ini menunjukkan konsistensi dan juga kedisiplinan belajar kamu, dan juga bisa menjadi salah satu syarat beasiswa, magang atau seleksi pekerjaan tertentu. Dan selain itu juga melatih kemampuan memahami teori dan menyelesaikan persoalan akademik. Itulah pentingnya IPK. Itu adalah bukti kalau kamu mampu memenuhi standar-standar tersebut. Tapi skill ini juga adalah sesuatu yang utama dan penting juga. Ini sebagai modal menghadapi dunia kerja. Ada beberapa bagian dari skill, ada hard skill dan soft skill. Hard skill itu seperti misalnya kemampuan teknis sesuai bidang, seperti misalnya desain grafis, pemrograman, analisis data atau juga akuntansi. Nah, kalau soft skill itu lebih ke komunikasi, terus juga kepemimpinan, kerja sama tim, kreativitas dan juga manajemen waktu gitu. Jadi pengalaman kamu di dunia kampus, misalnya pengalaman organisasi, bikin proyek, magang dan portofolio, ini bisa membantu kamu untuk membuktikan kemampuan atau skill teman Pro2 gitu. Nah, sebenarnya kalau di dunia kerja sendiri yang paling dicari apa sih? Apakah IPK-nya yang menentukan atau justru skill-nya? Kalau kita lihat sekarang teman Pro2, IPK dan skill itu sama-sama pentingnya, di mana keduanya ini bisa saling melengkapi. Bobot IPK dalam skill dan juga skill itu beda-beda, tergantung lagi sama bidang dan juga posisi dan juga jenis perusahaan yang nanti pengen kamu apply setelah lulus, atau mungkin sementara kuliah pengen kerja juga. Skill itu sangat-sangat membantu. Nah, strategi buat teman Pro2 yang ingin menyeimbangkan antara IPK dan juga skill, yang paling pertama yang harus kamu lakukan adalah tetapkan dulu target IPK yang realistis sesuai dengan kemampuan kamu juga di bidang kamu. Misalnya ya targetnya minimal 3,6 lah ya. Jadi di bawah 3,6 itu harus kamu hindarin. Di atasnya ya alhamdulillah. Selain itu juga ikuti organisasi atau kepanitiaan untuk melatih soft skill kamu. Karena kalau kamu ikut organisasi, itu kamu di situ bisa belajar komunikasi, belajar work team, belajar manajemen waktu. Karena nanti kamu bakal ngatur waktu antara organisasi dan juga mata kuliah kamu. Di situ pelan-pelan kamu bakal bisa untuk mengupgrade soft skill teman Pro2. Nah, selain itu juga yang paling penting itu adalah hard skill yang sesuai dengan jurusan. Jadi kalau ada tugas-tugas dari dosen, misalnya bukan tentang teori tapi praktek, bikin proyek, itu benar-benar harus kamu lakukan sebaik mungkin. Karena kalau yang tidak terlalu memperhatikan IPK, itu nanti pasti bakal bilang, deh biar mide asal jadi. Nah, padahal itu ada dua hal yang bisa kamu penuhi, IPK dan juga hard skill teman Pro2 gitu. Dan selain itu juga kamu bisa ikut magang, ikut kompetisi lainnya yang berkaitan dengan jurusan atau juga mungkin minat dan hobi teman Pro2, dan juga bisa bikin proyek nyata. Selain itu susun portofolio teman Pro2 dan latih kemampuan wawancara. Yes, jadi kan biasanya kalau mau daftar kerja ada sesi interview toh. Jadi kamu bisa latihan entah sama temanmu atau kamu sendiri di depan cermin, seolah-olah kalau kamu lagi di interview sama HRD gitu. Nah, di WhatsApp ada yang bertanya teman Pro2, kalau waktu kuliah terbatas, bagaimana cara membagi waktu antara akademik dan pengembangan skill? Aduh, bagaimana ya? Kalau saya pribadi itu misalnya habis kuliah, itu pasti tetap saya nomor satu kan yang namanya mata kuliah dulu gitu. Habis itu nanti baru ikut di kelas-kelas yang lebih ke pengembangan skill, entah itu organisasi atau juga mungkin komunitas yang kamu ikutin di luar. Yang paling penting itu tuh adalah masuk kelas dulu, jangan bolos kelas demi organisasi atau juga komunitas-komunitas lainnya. Itu yang utama ya teman Pro2. Dan
masih ada lagi buat teman Pro 2 yang pengen kasih tahu ke kita, menurut kamu skill atau IPK mana yang lebih penting, dan atau mungkin ada tips dan trik juga versi teman Pro 2 yang ingin mengembangkan skillnya kayak gimana, boleh di sharing ke kita di 0811 410 968 atau boleh juga lewat Instagram @rri_pro2makassar.

0: lagi ngapain, Mbak? Seneng banget kayaknya.
1: Ini loh, aku baru dapat THR. Seneng deh bisa donasi buat panti asuhan. Ini aku mau scan dulu.
0: Eh, Mbak, dicek dulu itu. Bener nggak krisnya?
1: Lah, emang bisa salah? Tuh di atas QR code-nya namanya Panti Asuhan Kasih kok.
0: Bukan, itu nama siapa tuh yang muncul di HP?
1: Eh iya, Sugeng, bukannya panti asuhan?
2: Gak enak kan mau donasi, malah kena tipu. Kamu bisa terhindar dari penipuan scan barcode dengan 3 kepastian. Pastikan QR dari lembaga resmi, pastikan nama penerimanya, pastikan URL-nya aman. Scan emang bikin makin gampang. Yuk, lebih teliti biar duit gak melayang.

0: Korea minggu ini.
1: Bintang Pro Indonesia minggu ini.
0: Yeay, Bintang Pro Indonesia Pro 2 RRI Makassar. Sabtu kita ketemu lagi di jam 3 sore ini. Still with me, the one and only Naura, yang bakal update 20 lagu hits Indonesia untuk minggu ini. Adakah pendatang baru atau adakah jawara baru kita? Kita bakal tahu. So, sudah siap untuk 1 jam ke depan dengerin lagu-lagu hits Indonesia? Nah, sebelum kita spill siapa yang ada di posisi 20 sampai posisi 1, aku pengen kasih tahu kalau kamu bisa dukung terus penyanyi dan juga lagu favorit kamu biar bisa masuk di chart Bintang Pro Indonesia Pro 2 RRI Makassar, atau bahkan bisa menjadi jawara dengan cara request terus lagunya di Pro 2 Hitlist setiap hari. And anyway, chart ini juga bisa kamu dengerin via streaming lewat aplikasi RRI Digital. So, langsung aja kita ke posisi 20. Di posisi 20 ada Yovi Widianto featuring Ran, Cukup Sudah, yang harus turun 4 peringkat dari posisi 16 turun ke posisi 20.
2: Peringkat 20.

Next, kita pindah ke posisi 19, ada Liodra Teganya Kau yang harus turun minggu ini. Dari posisi 15 turun ke posisi 19. Peringkat 19.

0: Itu dia Liodra, Teganya Kau Teman Pro 2 di posisi 19. Next ada No Stress yang kemarin menjadi pendatang baru berhasil naik 2 peringkat dari posisi 20 ke posisi 18.
1: Peringkat 18.

0: Kita pindah ke posisi 17 teman Pro 2 pendatang baru juga minggu lalu. Ghea Indrawari dengan lagunya Melangitkanmu berhasil naik 2 peringkat. Dari posisi 19 naik ke posisi 17.
1: Peringkat 17.

0: Oke, di posisi 16 teman Pro 2 Raim La Ode, Dunia Yang Dinanti berhasil naik 2 peringkat minggu ini.
1: Peringkat 16.

0: Next, teman Pro2 ada yang turun bahkan sampai 4 peringkat untuk minggu ini, sayang banget. Ada titik-titik di ujung doa milik Sal Priyadi harus turun ke posisi 14.
1: Peringkat 14.

0: Kita pindah ke posisi 13, teman Pro 2 naik satu peringkat. Alhamdulillah ya, Adrian Halif 2001 kalinya berhasil naik ke posisi 13.
1: Peringkat 13.

Next, kita pindah ke posisi 12, naik satu peringkat juga dari posisinya minggu lalu. Mungkin di depan buram punya It Gitap, setiap minggu selalu berhasil naik satu peringkat, dua peringkat, tiga peringkat, tau-taunya jadi jawara. Mudah-mudahan ya. Ya udah, kita dengerin dulu sama-sama, ini dia It Gitap, mungkin di depan buram.

0: Next, teman Pro 2 di posisi 11 ada Tulus with Teh Hijau yang berhasil naik satu peringkat dari posisinya minggu lalu.
1: Peringkat 11.

0: Masih di Bintang Pro Indonesia Pro 2 RRI Makassar dan masih bareng sama Naura juga teman Pro 2. Kita udah masuk di top 10 atau 10 besar Bintang Pro Indonesia. Siapakah lagu hits yang ada di posisi 10? Ada Inau featuring Ari Lesmana yang berhasil naik satu peringkat juga. Dari posisi 11 naik ke posisi 10 dengan lagu Sesi Potret.
1: Peringkat 10. 10.

0: Kita pindah ke posisi 9 teman Pro 2, kita punya Pamungkas yang harus turun dari posisi 6 dengan lagunya Monolog.
1: Peringkat 9.

0: Next, ada yang turun 3 peringkat dari posisinya minggu lalu, teman Pro 2, Raim La Ode Bersenja Gurau, dari posisi 5 turun ke posisi 8.
1: Peringkat 8.
2: 8.
1: 8. Peringkat 8.
2: 8. 8.

0: Kita pindah ke posisi 7, Bernadia Rabunjau berhasil naik 2 peringkat minggu ini. Dari posisi 9, naik ke posisi 7.
1: Peringkat 7.

0: Yes, kita tinggalkan Bernadia dengan rabun jauhnya. Kita pindah ke posisi 6 teman pro 2 ada Ivan Seventeen. Jangan Paksa Rindu minggu ini berhasil naik 2 peringkat. Dari posisi 8 naik ke posisi 6.
1: Peringkat 6. 6. 6. Peringkat 6. 6.

0: Masih di Bintang Pro Indonesia Pro 2 RRI Makassar, teman Pro 2, dan gak kerasa banget kita udah masuk di 5 besar top hits lagu Indonesia minggu ini. Yang ada di posisi 5 berhasil naik dari posisinya minggu lalu ada Kesha Lefronka dengan lagu Pelarian, dari posisi 7 naik ke posisi 5.
1: Peringkat 5.

0: Itu dia Keisha Lefranca dengan lagu Pelariannya. Capek juga ya teman Pro 2, namanya juga dalam hubungan. Awal-awalnya dikejar-kejar, nanti endingnya malah jadi pelarian. Aduh, kita pindah aja deh ke posisi 4. Di posisi 4 sayang banget jawara kita minggu lalu langsung turun 3 peringkat. Nuka, Masa Ini Nanti dan Masa Indah Lainnya cuma bisa bertahan 1 minggu di tahta jawaranya. Karena minggu ini harus turun ke posisi 4.
1: Peringkat 4.

Yes, masih di Bintang Pro Indonesia Pro 2 RRI Makassar. Dan kita udah ada di posisi 3. Siapakah yang ada di posisi 3 untuk minggu ini? Gia Indrawari berhasil naik satu peringkat dari posisinya minggu lalu. 1000 kali berhasil membawa Gia Indrawari di posisi 3 untuk minggu ini.

0: Oke, semakin dekat dengan sang jawara kita, teman Pro 2. Dan di posisi 2 masih sama dengan yang minggu lalu. Dia featuring Indahku, lebih milih untuk stay aja dulu ya di posisi kedua. Dengan lagunya Malu-Malu, kita dengerin sama-sama dulu sebelum kita spill siapa yang menjadi jawara minggu ini.
1: Peringkat 2.

Oke, itu dia teman Pro 2, posisi 2 untuk minggu ini. Dan seperti biasa kita nggak bakal langsung spill siapa yang menjadi jawaranya, siapa yang ada di posisi 1. Tapi kita rekap dulu siapa aja yang ada di posisi 20 sampai posisi 2. 20, Cukup Sudah, Yofi Widianto featuring Ran. 19, Teganya Kau, Liodra. 18, Tunjukkan Cintamu, No Stress. 17, Melangitkanmu, Gea Indrawari. 16, Dunia Yang Nanti, Raim Laode. 15, Hong Nuna. 14, Ada Titik-Titik di Ujung Doa, Sal Priyadi. 13, 2001 Kali, Adrian Halif. 12, Mungkin di Depan Buram, Id Kitab. 11, Teh Hijau, Tulus. 10, Sesi Potret, Inau featuring Ari Lesmana.

9. Monolog Pamungkas. 8. Bersenja Gurau Raim Laode. 7. Rabun Jauh Bernadia. 6. Jangan Paksa Rindu Ivan Seventeen. 5. Pelarian Keisha Lefronka. 4. Masa Ini, Nanti, dan Masa Indah Lainnya Nuka. 3. Seribu Kali Gea Indrawari. 2. Malu-Malu Dia featuring Indah Gus. Yeay, itu dia rekapan kita untuk minggu ini teman Pro 2. Dan sudah siap untuk tahu siapa yang menjadi jawara? Ada yang sudah tahu, ada yang sudah punya feeling siapa yang berhasil ada di posisi 1? Sebelum kita spill, kita kasih tahu lagi buat kamu yang pengen penyanyi atau lagu favoritnya masuk di top chart kita atau bahkan menjadi jawara. Gampang banget, request terus aja lagunya setiap hari di Pro 2 Hit List di 96,8 Pro 2 RRI Makassar. Dan jangan lupa update terus lagu hits Indonesia kamu di Bintang Pro Indonesia Pro 2 RRI Makassar setiap hari Sabtu jam 3 sore. Jadi jangan sampai kamu ketinggalan. Download aplikasi RRI Digital biar kamu bisa dengerin chart ini di mana aja dan kapan aja. Dan follow sosial media kita juga buat bisa kamu request lagunya. Ada TikTok dan Instagram @RRI_Pro2Makassar.

0: NPD, sempurnanya aku yang berhasil naik 2 peringkat dari posisi 3 naik ke posisi 1. Congratulations NPD.
1: Peringkat 1.
2: Satu.
1: Peringkat
2: 1.
1: Satu.

0: teman terbaik kamu. What's up, what's down, what's going on, teman Padua Weekly Top 20 datang nemenin kamu di hari Sabtu ini. Jadi seperti biasa, aku ada 20 lagu mancanegara yang siap nemenin kamu.
1: Langsung aja teman Padua, yang ada di posisi 20 kita ada Elite Not Cute Anymore, yang minggu depan kita harus say goodbye nih karena dia udah ada di ujung tanduknya chart kita.
2: Number 20.

0: Di posisi 19 nih teman Pladua ada Joji Pas One Left My Bed. Ini juga turun terus nih, dan jangan sampai si Joji juga hilang dari chartnya kita ya. Jadi kamu banyak-banyak request kalau masih suka.
1: You better check this song on 19.

0: menuju di chart 18 teman Pro 2, ada yang naik satu peringkat dari posisinya minggu lalu, Malcolm Todd, Earrings.
1: Number 18.

0: Di posisi 17-nya kita di hari Sabtu ini, teman Pro 2 ada Heart to Heart Focus.
1: Sweet in number 17.

0: review teman Pro 2 di posisi 16. Ada yang naik sebanyak 2 peringkat dari posisinya di minggu lalu, TWS Overdrive.
1: Number 16,

96.8 RRI Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Masih di weekly top 20 dan udah di posisi 15 teman Pro 2. Tapi sebelum aku spill, aku minta kamu untuk tetap request lagu-lagu mancanegara yang kamu suka untuk tetap masuk di chartnya kita teman Pro 2 ya. Requestnya bisa di 0811410968 WhatsAppnya, Instagramnya di RRI_Pro2 Makassar. Aku tungguin juga di RRI Digital, kamu bisa download di Play Store App Store kamu. So here we go, Cat's Eye Animal di posisi 15.

Kita ke posisi 14 yuk, teman Prado, karya terbaru dari Ariana Grande, Pedal, yang naik sebanyak 2 peringkat dari posisinya minggu lalu.

0: 96.8 RRI Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 Weekly Top 20 akan selalu hadirkan lagu-lagu yang kamu suka, lagu-lagu yang sering kita putarkan pastinya. Jadi make sure lagu-lagu kamu tetap request ya. Make sure lagu-lagu kamu tetap terputar di playlist kita biar masuk di Weekly Top 20. Caranya gimana? Kamu bisa request di WA-nya kita di 08 11 410 968. Bisa juga di RRI Digital download di Play Store App Store kamu. Dan Instagram-nya kita di RRI _ Pro 2 Makassar. Langsung di posisi 10 teman Pro 2. Ini turun sebanyak 3 peringkat. Reskit all-nya Bruno Mars.
1: Number 10.

0: Here we go, teman Pro 2 di posisi 9. Masih stay juga di posisinya, belum mau kasih ke posisi orang lain ya. Ada Home, Charlie Puth featuring Hikaru Utada.
1: Number 9.

Big Seven, teman Pro 2, Stupid Song from Olivia Rodrigo yang naik sebanyak 3 peringkat dari posisinya minggu lalu.

0: Yang juga turun satu peringkat teman Pro 2 ada Rootnya Heart to Heart dari posisi 4 ke posisi 5 minggu ini. Jadi make sure lagu favorit kamu tetap ada di chartnya kita teman Pro 2 ya.
1: This is 5.

number 4 teman pro 2 ada Olivia Rodrigo with Drop That. Nah ini teman pro 2 ya, kalau misalnya kamu sering-sering request, makanya lagu kamu tuh naik juga, seperti si Olivia ini naik sebanyak 2 peringkat loh di minggu ini. Jadi request ya, dimana? Di 08 11 410 968 WhatsAppnya, Instagramnya di @rd_pro2 Makassar. Aku tungguin di RD Digital, make sure kamu download di Play Store App Store kamu. Hear this song.

0: Number 3 ada Tame Impala with Jenny, Dracula yang harus mengorbankan posisi juaranya minggu lalu. Berarti kita punya juara baru nih. Berarti kita punya juara baru nih.
1: Number 3.

0: Nomor 2 teman pro 2 naik 1 peringkat dari posisinya minggu lalu, Aperture Harry Styles.
1: Number 2.

bakal aku umumin juara satunya kita ya, setelah ngelewatin banyak banget lagu sedari tadi. Tapi gak apa-apa, biar aku rekapin juga untuk kamu, biar kamu tahu kalau misalnya kamu baru gabung sekarang, kamu tahu nih apa aja sih lagu-lagu di weekly top 20 dari posisi 20 sampai posisi 2. So let's go. Di posisi 20 ada Not Cute Anymore-nya It. Di posisi 19 Pass One Leave My Bed-nya Joji. Di posisi 18 Earrings-nya Malcolm Todd. Di posisi 17 Focus Heart to Heart. Di posisi 16 Overdrive-nya TWS. Kemudian di posisi 15 ada Cat's Eye Animal, ada Ariana Grande Barrel. Di posisi 14

0: Treasure FI di posisi 13, Raven Linney Love Me Not di posisi 12, Blackpink Go di posisi 11, ada Bruno Mars Risk It All di posisi 10. Lanjut ke posisi 9 ada Home Charlie Puth featuring Hikaru Utada, ada Hate That I Made You Love Me Ariana Grande di posisi 8. Di posisi 7 ada Stupid Song-nya Olivia Rodrigo. Di posisi 6 ada Swim BTS. Di posisi 5 ada Root-nya Heart to Heart. Olivia Rodrigo drop dead di posisi 4. Tame Impala with Jenny Dracula di posisi 3 yang harus melerakan gelar juaranya minggu lalu. Kita di posisi 2 yang baru aja kamu dengerin tadi ada Harry Styles with Aperture. Jadi siapakah juara baru kita di minggu hari ini? Drumnya dong editor. Oke, langsung aja. This is Destiny from Lainey, teman Pro 2. Yes ya. Yeah. Tapi apakah si Lainey ini akan bertahan di chart-nya kita? Yang bisa jawab itu adalah kesempatan kamu seberapa seringnya kamu request ya. Jadi aku enggak bosan-bosan ingetin, sering request lagu-lagu yang kamu suka di 08114109 WhatsApp-nya, Instagram-nya di @rinscores2 Makassar, ada di digital. Bisa kamu download di Play Store, App Store kamu. So, see you next week. Terus request lagu kesukaan kamu. Sehat-sehat terus, jangan sakit-sakit. Happy weekend, I love you all. Bye-bye.
1: And the winner of weekly top 20

Yo yo yo, selamat sore teman berdua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat hari Sabtu. Asik. Well teman berdua, seperti biasa kalau udah jam 4 nih, gue Elan Degresandaro menemani kamu sampai nanti jam 7. Dan anyway, sore hari ini seperti biasa gue gak mungkin sendirian, karena nanti gue akan ditemenin sama Rio Nada Bumi pastinya. So, buat lo yang kayaknya mau ikutan seru-seruan bareng sama gue, boleh banget. Gue buka sore hari ini di Hotline Pro 2 FM Jakarta di 0811-800-105. Well, untuk mulai keseruan kita di sore hari ini, satu lagu dulu dari The One and Only Bernadia. Here we go.

0: Sip FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Jam 4 sore nih, saatnya kita untuk ngobrol bareng sama Om Rion. Ada Bumi.
1: Halo, selamat sore.
0: Yoi, siaran lagi kita Om sore ini.
1: Siaran lagi.
0: Aduh,
1: kayak kita ketemu 2 minggu yang lalu ya.
0: Iya, 2 minggu yang lalu. Terakhir sama Davi ya.
1: Terakhir sama Davi.
0: Nah.
1: Aduh, siaran.
0: Yoi, Bang Dul. Sore hari ini kita seperti biasa sama Nada Bumi, sama Om Rio, bakal ngobrol-ngobrol sama musisi-musisi Om ya.
1: Musisi-musisi, terus macam-macam yang kita bawa. Ada produser, ada pencipta lagu, ada penyanyi.
0: Asik.
1: Ya, ada yang stakeholder-stakeholder bagian event lah, apapun lah gitu.
0: Tukang kopi belum pernah Om dibawa kesini, tukang kopi.
1: Pengen sih, cuma ngomongin ngopi kan jadi. Ngomongin musik.
0: Ya kan biar ini, hasanah kopi.
1: Kapan-kapan boleh juga ya.
0: Boleh juga tuh ya. Ada entrepreneur-nya kan di situ.
1: Ada
0: kan.
1: Rata-rata juga kan musisi pasti 99% suka kopi.
0: Suka kopi, setuju banget.
1: Karena tuh inspirasi dicampur lagi sama sebat-sebat
0: gitu. Yoi, biar terbuka ya katanya. Oke.
1: Sekarang pertanyaannya yang terbuka apanya Om?
0: Ide-ide biasanya. Ide-ide terbuka di situ. Nah, sore hari ini kita ngobrol sama siapa nih Om?
1: Iya, kali ini aku bawa seseorang musisi juga.
0: Oke.
1: Tapi ini memang artisnya Nada Bumi.
0: Oh, oke.
1: Baru beberapa bulan ini sudah keluarin single. Dan hari ini keluar video klipnya.
0: Widih.
1: Pas kebetulan hari ini keluar, tadi jam 1 ya. Nah, dia juga dari ajang pencarian bakat. Nanti kita cerita apa aja sih problem-problemnya dari zaman dulu dan hari ini. Kenapa akhirnya genrenya, dia itu genrenya sekarang remix lah. Remixnya anak muda.
0: Oke.
1: Ada sedikit koplonya, ada sedikit EDM-nya, ada juga sedikit hip-dutnya kayak gitu-gitu campur.
0: Oke. Boleh dong dikenalin ini siapa namanya? No?
1: Namanya Jovetra, panggilannya Jo.
0: Jovetra, panggilannya Jo. Wede. Apa kabar Jo?
2: Iya, alhamdulillah baik hari ini.
0: Wede. Jadi
2: agak flu sebenarnya.
1: Emang lagi flu-fluan nih sekarang ya.
0: Iya, lagi kurang
2: musim sih sebenarnya.
0: Kurang bagus ya.
2: Iya, betul.
0: BTW juga kita doakan juga saudara-saudara kita yang lagi di Kalimantan juga yang asapnya lagi parah banget ya,
1: betul,
0: ternyata beberapa
1: betul.
0: Hari ini. Tapi anyway, balik lagi ke Jo. Sebelumnya Jo katanya tadi adalah ajang jebolan ajang pencarian bakat.
2: Iya.
0: Apa tuh kalau boleh tahu tuh?
2: Mungkin biar nanti detail, nggak perlu nyebut brandnya kali.
0: Oke, boleh.
2: Jadi ada di salah satu ajang pencarian bakat di IDS lah kita singkatnya ya. Itu di 2008.
0: Oke.
2: Itu latihan bareng sama Wika Salim pada saat itu.
0: Oke, jadi
1: lagi. Berarti dia sama Wika Salim barengan.
2: Iya, tahunannya sama.
0: Oh, tahunnya bareng sama Wika Salim. Oke. Dan emang genrenya untuk musiknya apa nih, Jo?
2: Sebenarnya memangnya pada dasarnya dangdut sih.
0: Oh gitu. Seru nih.
1: Bukan naik level sih, tapi mencoba sesuatu yang baru. Betul. Kan waktu di awal ketemu kan, Jo, lu maunya gimana? Ya kalau mau dangdut, gue bikinin dangdut. Tapi dia bilang enggak lah. Om bikin aja yang modelnya sekarangan gitu, yang ada remix-remixnya.
0: Oh, hipdut gitu ya.
1: Gak hipdut banget.
0: Oh, gak hipdut banget.
1: Kejadiannya hipdut baru muncul sekarang, dia udah duluan musiknya kelar kan.
0: Mungkin
1: yang kedua ketiga benar-benar pure hipdut, tapi kemarin tanya lagi, dia bilang tetap ada koplonya Om gitu ya.
0: Boleh. Jadi emang basically lo adalah penyanyi dangdut ya, Joy?
2: Betul. Sebenarnya setelah di ajang pencarian bakat itu sebenarnya challenging juga sebenarnya. Ada penawaran pada saat itu. Karena boy band pada saat itu lagi rame ya, idol group ya. Sempat juga jadi member di idol group pada saat itu.
0: Oh iya. Wah, gokil. Boleh kita tes cengkok
1: dong? Boleh dong. Flu-flu dah.
0: gua selalu penasaran sama lagu ini Om. Sekian lama. Nah, itu mungkin Jo bisa
1: cengkokinnya gitu. Ya,
0: gimana cengkokinnya tuh?
2: Mungkin secara
0: gimana, padat Jo? Aja. Sikat ya. Jo.
2: Lagu tadi.
0: Iya.
2: Oke. Okay.

0: udah segitu aja ya.
1: Keterusan asalnya ini ya invoice.
2: Iya benar. Oh gitu ternyata dangdut tuh begitu ya cengkoknya ya.
0: Betul, sebenarnya sekarang lebih relatif sih karena kan banyak improvement ya sekarang orang-orangnya, apalagi di anak-anak ajang pencarian bakat juga. Betul. Yang sekarang kan lebih banyak gitu kreativitas yang dibentuk.
1: Dan bener. Cengkoknya enggak harus yang model klasik zaman dulu.
2: Iya,
1: tren sekarang.
2: Iya, tapi kita juga harus respect ke musisi-musisi yang mempopulerkan cengkok-cengkok kayak Nasar, King Nasar tuh sekarang gila-gilaan tuh.
1: Gila-gilaan
2: banget. Orangnya mati gila-gilaan. Lampu. Iya. Orangnya manjat rijing ini kan. Iya. Panggung ya. Oke, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi teman berdua pastinya sama Joe. Dan kalau kamu mau nanya boleh banget nih, gue buka di 0811 800 105. Seputaran tentang apa sih yang pengen lo tanya, atau mungkin tentang terbarunya kali ya. Oke, so jangan kemana-mana. Masih di 100 FM Pro 2 Jakarta.

0: Masih FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Masih bareng sama Rio Nada Bumi nih sore hari ini.
1: Halo.
0: Dan juga Joe. Yoi. Nah, Om Rio boleh kasih ini dong, kasih intro apa Om mau nanya ke Joe boleh nih sore hari ini nih.
1: Iya, jadi Joe ini hari ini ulang tahun tunggu nih.
0: Waduh, Joe ulang tahun hari ini
1: ulang
0: ya.
1: Tahun, terus kado ulang tahunnya video klip.
0: Kado ulang tahunnya video klip ya.
1: Iya, jadi tayang lah tadi jam 1 dan seputar lagu-lagu remix yang sebenarnya kalau untuk pangsa pasar. Kita dulu pernah ngobrol panjang lebar ya, tanya sama si Joe sendiri, Joe kalau pasarnya kalau di grassroots itu seperti apa? Ya pastinya koplo, pastinya dangdut, pastinya.
0: Kita ucapin dulu kali Om ya.
1: Oh boleh. Selamat.
0: Belum. Oh gak denger ya? Oh iya. Si Jo lagi ulang tahun nih teman Pro 2. Kita ucapin dulu. Semoga sukses terus ya.
2: Amin. Semoga menjadi suatu keberkahan.
0: Amin. Lupa Om Rio enggak pakai headphone, dia enggak denger lagunya. Iya juga ya. Jo doang yang denger ya. Oke, lanjut Om.
1: Ya, jadi di grassroots itu dipastikan ya rata-rata musik-musik grassroots yang lebih laku gitu.
0: Oh, oke. Okay. Ya,
1: kan? Bukannya berarti lagu pop tidak laku. Buktinya satu hari kemarin lagunya Ivan Seventeen 500 juta dong.
0: Oh iya.
1: Yeah. Tembus kan. Artinya ya semua lagu itu tergantung apa yang kita bisa bawakan gitu. Okay. Balik lagi ke grassroots.
0: Okay.
1: Akhirnya kita sepakati kita mulai cobanya di remix dulu. Istilahnya remix. Jadi sebenarnya basicnya lagu pop ya.
2: Ya sebenarnya itu lagu pop, lagu Melayu sebenarnya.
1: Lagu Melayu. Udah dibikinin Melayu, terus kata Jo, kayaknya diremixin aja deh. Akhirnya ulang lagi resmi.
0: Oh gitu. Yeah. Tapi sebenarnya keluar nggak dari sebuah apa ya karakternya Jo gitu?
1: Enggak sih, karena dia kan basicnya kan dangdut. Tadi kan bisa melihat kan suaranya.
0: cengkok.
1: Tapi dia lagu pop juga bisa.
0: Gitu. Oh. Yeah.
1: Lagu pop bisa, lagu yang cengkok apalagi. Nah ini dipaduin aja, kita paduin gitu.
0: Tapi biasanya kayak gitu, maksudnya penyanyi dangdut tuh pasti bisa nyanyi pop, tapi penyanyi pop belum bisa dangdut.
1: Betul.
0: Bener gak?
2: Iya biasanya kayak gitu sih.
1: Betul banget.
2: Mungkin karena tidak terbiasaan itu bisa terjadi.
0: Oh iya bener. Tapi kan kalau pop memang jarang punya cengkok kan dia buat di lagu.
1: Lebih
0: ke
1: lurus-lurus.
0: Lurus-lurus aja dia.
1: Tapi kalau di pop itu lebih istilahnya kayak hit and run.
0: Iya. Yeah. Paling yang kita tahu Judika tuh agak bisa tuh Melayu dia tuh ya.
1: Iya
0: kan, betul. Judika bisa tuh. Oke, okay, nah ini yang baru dirilis apa nama singlenya?
1: Judulnya?
2: Apa salahku?
0: Itu yang ada video klipnya tadi ya?
2: Iya betul.
0: Oke, okay. Kalau lagu ini ceritanya tentang apa Joe sebenarnya?
2: Sebenarnya kayak menyatakan pada seseorang gitu ya. Sebenarnya apa sih salah gue gitu? Kayak gue tuh salah apa sampai lo bisa nyakitin gue gitu? Kok lo kayak gitu? Intinya gue nggak terima. Gitu.
0: Oh intinya nggak terima disakitin sebegitunya.
2: Betul.
0: Oh ini spesifik untuk pasangan atau lingkungan kerja gitu misalkan?
2: Sebenarnya kalau secara lagu sebenarnya ini untuk seseorang ya.
0: Oh.
2: Kayak gitu.
0: Untuk seseorang yang nyakitin.
2: Betul.
1: Ya, sekarang banyak kayak gitu.
2: Kayak global deh.
0: Iya. Terlalu banyak yang disakiti berarti orang-orang yang sekarang ya.
1: Gak cowok gak cewek sih.
0: Gak rakyat. Yeah. Maksudnya rakyat di Zimbabwe kadang-kadang juga itu gitu.
1: Lo disakitin gak?
0: Apa? Sama
1: siapa?
0: Jangan sampai lah pokoknya.
1: Aman-aman aja kan?
0: Aman-aman aja. Iya. Nah tapi kalau dari lagu ini memang Joe sendiri yang bikin atau produksinya gimana Joe?
2: Sebenarnya
1: produksi Nada Bumi semua.
2: Iya, produksi semua dari Nada Bumi.
0: Oke. Okay.
1: Semen lagu semuanya. Betul. Ya tinggal Jo latih.
0: Tinggal nyanyi ya. Nyanyi. Oh, gitu. Jadi gimana nih Om? Berarti Om Rio nih yang tahu prosesnya gimana untuk lagu apa tadi aku yang menyakiti?
2: Apa salahku?
0: Iya. Yeah.
1: Aku yang menyakiti. Kan?
0: Apa salahku? Iya.
1: Yeah. Ya, lagu ini diproduksi cukup lama ya, beberapa bulan yang lalu, terus akhirnya beberapa bulan yang lalu juga dirilis. Kita rekaman cuman beberapa jam sih dia, sekitar 2 jam 3 jam waktu itu. Tapi yang penting kan dia udah latihan dulu di rumah dan dia udah tahu lagunya.
0: Oke.
1: Okay. Nah, habis itu sekitar 2 minggu kemudian kita syuting di Sukabumi ya.
2: Betul.
1: Di daerah Cijeruk sana. Jadi
0: Sukabumi lagi Om.
1: Iya.
0: Itu berapa talent Sukabumi ya?
1: Betul, jadi kita suka.
0: Ada apa dengan Sukabumi?
1: Ada satu pilanya aja.
0: Kirain punya banyak kenalan di sana.
1: Iya, kita kumpulin ya. Talent di sana semua hadir.
0: Oh, di Sukabumi.
1: Sukabumi.
0: Ya. Tasik enggak ada Tasik?
1: Tasik belum sih.
0: Garut?
1: Kalau ada sih, tapi belum ada.
0: Jadi di Sukabumi.
1: Sukabumi. Jadi ya dari video klip itu akhirnya tayangnya sekarang.
0: Coba Indramayu kan kapan-kapan Om?
1: Boleh dong kalau ada Cie.
0: Banyak mangga di situ, banyak mangga.
1: Mangga Indramayu.
0: Itu manis-manis kata.
1: Manis-manis katanya. Iya. Orang lokalnya juga manis-manis.
0: Iya benar, iya kan? Iya kan? Banyak daerah yang manis-manis juga orang lokalnya kan. Oh gitu. Jadi waktu syuting video klip di Indramayu untuk lagu nih gimana nih Om kalau dari proses penulisan?
1: Lagu itu sangat simple aslinya. Ya cuman pengulangannya beberapa
0: Om Rio yang
1: ya nulis, beberapa okay. bait. Terus pengulangan ya. Habis itu aku aransemen. Aransemennya awal Melayu.
0: Oh.
1: Kasih ke Jo, nih Jo gini. Terus dia bilang gimana ya gitu. Akhirnya kita diskusi lagi. Jadi maunya gimana? Coba deh dibikinin remix gitu yang ada jenis koplonya, ada segala macam, bikin lagi. Eh, ternyata ini seru nih katanya.
0: jadi karena ada aransemen baru itu ya.
1: Baru. Jadi suasana jadi berubah kan.
0: Tapi ini enggak berat enggak maksudnya untuk men-translate ini ke yang ada hip hopnya gitu?
1: Enggak sih, sepanjang karena kan basicnya aku kan arranger kan, jadi bisa tahu di mana posisi memang dirubah semua aransemennya, ya dirubah aja.
0: Gila, keren banget Power Ranger.
1: Yang penting cocok dengan penyanyinya.
0: Yang penting itu ya, cocok ya.
1: Terus lagunya ini dia udah bilang, "Bang, lagu ini yang cocok nih sama gua nih, relate tuh denger." Oh ya oke deh kita.
0: Oh, relate sama Joe.
2: Ya relate sih, namanya kita kehidupan pasti ada aja
0: kalau. Oh berarti Joe sering disakiti ya?
2: Oh enggak juga, sering disakiti perih juga hidupnya.
0: Iya kan makanya kan tadi katanya
1: artinya bukan sering, sekali-sekali.
0: Oh sekali-sekali gak apa-apa. Masa sekali gak apa-apa? Masa sekali gak apa-apa?
2: Pengalaman.
0: Ya. Jadi apa salahku ini justru untuk Joe sendiri sebenarnya relate ya?
2: Sebenarnya relate juga.
0: Oh.
2: Karena pada momen terakhir itu memang pas banget sih.
0: Apa itu?
2: Ngalaminnya.
0: Oh.
2: Kayak gitu.
0: Kacau. Jadi pas banget dengan proses ini ternyata dia menyakiti Joe.
2: Nah, itu pas momen.
0: Pas momennya.
2: Oh. Itu dapat lagu itu tiba-tiba oh iya ini perjalanan gue nih gitu kan. Udahlah gas aja gitu kan biar gue nunjukin ini lagu ke dia juga gitu.
0: Oh iya paham.
1: Ya Joe ngobrol panjang lebar lah dia pengen karena kan udah lama di dunia tarik suara kan dari ajang pencarian bakat. Mungkin pada saat itu di titik ini nih bagaimana caranya tentu harus ada yang collab dan membantu mensupport dia untuk bisa naik lebih tinggi lagi levelnya.
0: Oh.
1: Nah akhirnya kerjasama ya sekarang dia jadi salah satu talent yang Nada Bumi.
0: Oh gitu. Sampai nah, akhirnya bertemu ya. Bertemu.
1: Kita kan talent Nada Bumi ada 23 orang tuh.
0: Iya.
1: Cewek bercampur-campur.
0: Sama kecil-kecil.
1: Sama kecil-kecil. Hmm. Nah kemarin kita juga baru hampir mau kontrak ya kita udah ini itu kita bikin boy band lagi yang baru.
0: Oh ada boy band
1: ada
0: ya?
1: Ada di kita mau boy band nanti. Asik. Ada girl band juga.
0: Gue mau dong Om.
1: Gue taruh di tengah ya.
0: Siapa tahu bisa kan jadi bisa jadi boy band gitu. Oh gitu. Jadi emang ada beberapa project yang baru sebenarnya buat Joe ya.
1: Iya.
0: Oke.
1: Tentu yang nanti next songnya juga terus ada kan. Ini kan baru yang perdananya satu.
0: Ada ini gak project album atau pasti. EP gitu?
1: Pasti karena dia terkontraknya kan dua album.
0: Oh terkontrak dua album. Waduh.
1: Nah, dua album berarti kan 10-10 ya. Nah tapi kita keluarinnya single-single supaya kita bisa lebih jualan, lebih banyak.
0: Oh iya.
1: Karena
0: iya.
1: Kalau dikasih langsung album dianya nanti orang nggak fokus mau dengerin lagu yang mana.
0: Paham.
1: Biarin aja lagu ini berkembang dulu.
0: Oke. Okay. Berarti ini single perdana.
1: Single perdana
2: dari Nada Bumi.
0: Widih, dari Nada Bumi dan kedepannya bakal ada album ya untuk Betul. Joe.
1: Oduh. Pasti. Kalau nanti udah singlenya nyentuh 10 jadi album dia.
0: Iya benar. Oke. Okay.
1: Tapi kita lihat perkembangannya. Kadang-kadang kita bisa berubah tiba-tiba. Mm-hmm. Aku bisa bilang sebagai produser Joe, kita langsung mini album ya.
0: Oke, bisa aja. Tapi kalau Jo sendiri gimana perasaannya untuk pertama nih kan menuju untuk produksi album. Kalau Jo gimana perasaannya punya album sendiri nih?
2: Sebenarnya itu sebuah apa ya? Impian ya.
0: Widih.
2: Dream yang diharapkan itu dari kecil sebenarnya.
0: Asik.
2: Karena kan udah berbagai progres dilewatin gitu.
0: Karena
2: kan enggak mendapatkan goals yang kita dijadikan gaps gitu. Akhirnya di sini ada kesempatan gitu kenapa kita enggak take dan kita coba gitu. Karena kan segala sesuatu itu kan harus dicoba dulu.
0: Bener, gitu. Cobain dulu.
2: Betul.
0: Sama karena, kayak waktu ini berarti waktu pertama kali ikut audisi.
2: Betul.
0: Itu juga dari coba-coba kan?
2: Itu juga coba-coba sebenarnya. Okay. Karena ada kabar dulu kan pakai majalah tuh.
0: Iya.
2: Pemregisternya kan. Udah gitu dulu ngantri.
0: Iya, benar.
2: Itu datang tuh jam 2 malam.
0: Oh iya.
2: Dulu kan itu kan acaranya kan memang harus sama ayah dan bunda kan.
0: Oh iya.
2: Jadi pada saat itu orang tua tuh sebenarnya belum support. Oh. Akhirnya gimana caranya nih, siapa nih bisa jadi ayah bunda gue nih? Gue pikir akhirnya dulu pakai tante tuh.
0: Oh.
2: Pakai tante. Pakai
0: gue. Masa pakai ayah orang akhirnya, sama bapak.
2: Sebenarnya pro kontra juga gitu, udah antri dari jam 2 malam, terus akhirnya kita baru get kebuka itu kan jam 6 kan.
0: Gila.
1: Ya. Oh, maksudnya jam 6 pagi.
0: Jam 6 pagi dari jam 2 malam.
2: Dari jam 2 malam.
0: Gila, itu dari
2: dulu kan di gedung Mandala tuh museum.
1: Oh iya.
2: Jadi okay. Kita tuh sampai ke depan-depan kan. Buse. Itu pun jam 2 udah sampai depan. Oh, jadi pada saat itu kita udah sampai depan dan kita baru masuk ke dalam itu juri kru-nya itu di jam 10. Sebenarnya di situ tuh ada sebenarnya di situ tuh langsung ada problem sebenarnya.
0: Oh iya.
2: Karena kan harus bersama ayah bunda itu secara kandung kan. Kenapa kok lu kok
0: sama tante?
2: Akhirnya kita beli effort penjelasan, akhirnya pada saat itu dipertimbangkan sebenarnya. Akhirnya diterima masuk. Pada saat itu.
1: Oh, sampai ada drama begitu.
2: Betul, sempat ada drama kayak gitunya, Pak.
0: Karena, gila.
2: Karena mungkin ya programnya memang terbentuk harus dengan ayah bunda gitu kan.
0: Bener. Tapi kan itu jalan untuk menuju puncak ya, Om.
2: Betul.
0: Ya.
2: Iya.
0: Gemilang cahaya kan.
2: Betul. Karena waktu itu ya udah modal trust aja, keyakinan gitu.
0: Iya, iya sih.
1: Akhirnya
0: iya
1: lolos.
2: Tapi lolos akhirnya
0: sampai berapa waktu itu, Ju?
2: Sampai 25 besar.
0: 25 besar. Ya,
2: itu lagi cabut 2, akhirnya tercabut kayak gitu.
0: Itu waktu itu yang udah sistem SMS eliminasi gitu ya?
2: Itu masih dulu belum SMS.
0: Apa tuh?
2: Masih jury vote lock namanya.
0: Oh. Yeah. Waduh, itu sistemnya berarti sebelum
2: lebih
0: SMS
2: lama,
0: ya?
2: Lebih lama lagi prosesnya. Kita jadi harus nyari poin
0: kayak gitu. Jadi dikasih challenge dikasih gitu.
2: Challenge.
0: Terus nanti penilaian juri gimana?
2: Betul. Jadi nanti gitu. By poin. Jadi ada 100 juri vote lock gitu yang menilai kita gitu.
0: Waduh, itu wah itu udah lumayan lama tuh, Meh.
1: Lumayan lama.
2: Nah, banget itu.
1: Mungkin lebih ketat zaman dulu dibandingkan sekarang.
2: Sebenarnya lebih ketat dari zaman zaman saat itu sih. Beda mungkin kalau ajang-ajang pencarian bakat sekarang ya.
0: Iya. Tapi dari dulu ya selalu TV ya bikin pencarian bakat tuh dari audisi kan, Om.
2: Betul.
1: Tapi faktanya ya, kebanyakan ajang pencarian bakat tuh kan ada yang juara 1 sampai 10.
0: Iya. Yeah.
1: Clear kan?
0: Yeah.
1: Indonesian Idol segala macam. Tapi kadang kala yang naik di permukaan itu yang finalis-finalis loh.
0: Iya.
1: Contohnya ya, contoh salah satunya. Mario
0: G-Klau. Betul.
1: Basicnya dari bintang radio RRI.
0: Iya. Kan? Iya benar.
1: Nah, tapi dia finalis bukan juara 1 2 3, tapi hari ini kan dia jadi.
0: Jadi, gitu. betul. Ya enggak selalu berpatokan ke
1: yang juara
0: 1 2 3.
2: Iya. Karena menurutku ya soal kita bisa meledak gitu ya. Itu kan suatu hal yang tidak diduga-duga. Contohnya betul. Ini contoh betul, ya. Betul. Jadi JKT48 itu ada namanya Sandy Ariani.
0: Oke.
2: Okay. Nah, zaman itu dia lettinganku juga. Sebenarnya
0: di ajang yang sama.
2: Di ajang yang sama.
0: Wah.
2: Jadi dangdut juga. Dangdut juga Sandy Ariani itu.
0: Waduh.
2: Akhirnya tiba bagaimana? Akhirnya dia rezeki. Akhirnya dia masuk idol group.
0: Ke tersebut. Idol malah ya. Betul. Agak nge-twist ya sebenarnya. Ya. Berarti harusnya ada idol dangdut tuh bener, Om. Kita nggak punya kan? Belum ada kan? Grup idol dangdut ya, gitu.
1: Kan RRI bikin.
0: Nah, boleh tuh. Iya sih. Itu ide fresh
1: boleh
0: gitu, Om.
1: Boleh.
0: Iya kan? Bagus. Nah, tapi kita dengerin dulu kali ya single terbarunya nih.
1: Boleh.
0: Berjudul apa tadi, Jo?
2: Apa salahku?
0: Oke, teman-teman, kalau gitu kita dengerin dulu single dari Joe dengan Apa Salahku. Here we go.

0: 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu masih bersama Rio Nanda Bumi dan juga Joe.
1: Halo.
0: Sore hari. Ini kita masih ngobrolin, tadi kita udah dengerin juga lagunya Joe ya Om ya.
1: Iya.
0: Yang ternyata wah ya emang
1: remix.
0: Ngebeat banget ya. Lu bikinnya pakai apa Tom? Pakai piano, iya. Piano. Apa organ? Organ apa sih? Keyboard.
1: Kalau gue kan bikin musik itu di laptop, ada di AW-nya, digital audio workstation.
0: Okay.
1: Dan sekarang ini karena teknologi musik AI juga udah gila-gilaan, dan akhirnya tuh gue combine. Ya, jadi ada bantuan AI-nya, terus ada yang gue mainin sendiri. Kalau vokal asli dah dia. Jadi vokalnya bukan AI.
0: Paham.
1: Ini dua minggu ini gue juga workshop sama RRI. Musik AI seluruh Indonesia, seluruh Saker Indonesia. Bagian Korwil ini, Korwil itu gitu. Nah artinya apa? Musik AI ini kita manfaatkan dengan baik, bukan untuk mengganti kita sebagai arranger atau komposer, tapi membantu kita speed kita dulu Om. Kalau gue bikin musik, kalau lagi mood 3 jam sih oke.
0: 3 jam oke.
1: Ya bisa bikin orkestra, gue bisa nulis acak dan lain-lain. Tapi hari gini ada yang meminta ini minta itu, terus klien-klien termasuk dia talent
0: banyak ya,
1: nggak kekejar. Makanya harus ada tools namanya musik AI.
0: Jadi
1: speed kita bisa kenceng.
0: Berarti kalau di zaman dulu misal ada banyak orderan tuh, berarti mau nggak mau lu harus nambah orang ya. Sebelum ada AI gitu ya.
1: Nambah orang asisten atau lu kerjain sendiri ya, tapi waktunya melar pasti. Ya kalau cuma hanya piano gitar yang bisa sendiri lakukan oke. Tapi kalau ada orkestranya gimana?
0: Ribet ya.
1: Belum nulisnya.
0: Iya sih.
1: Atau kita mau panggil Budapest Orkestra.
0: Twilight.
1: Satu lagu. Langsa 30-an juta lebih online. Kita enggak perlu ke sana, tapi artinya kan semuanya ada effort kan. Nah, dengan ada musik AI itu kita bisa terbantu.
0: Oke. Tadi Joe kita udah dengerin juga lagu lo. Gimana perasaan lo sebagai penyanyi dari lagu ini?
2: Sebenarnya bawain lagu apapun sebenarnya happy-happy aja ya. Karena kan itu kan suatu opportunity kan. Jadi kita harus manfaatin dengan baik.
0: Dan lo merasa puas gak dengan hasilnya untuk lo pribadi nih?
2: Kalau puas sebenarnya ada rasa, karena hidup kayaknya nggak boleh pernah puas.
0: Wow.
2: Ya kan, karena kalau kita puas di stuck di situ aja, jadi kita harus punya tipe orang yang nggak pernah puas. Jadi kita menggali lagi, mencari tahu lagi, mengeluarkan yang baru lagi, harus begitu.
0: Harus oportunis ya.
2: Betul.
0: Jadi sebenarnya kalau lo tuh pengen lebih bisa dari ini juga.
2: Harusnya.
1: Nanti akan di lagu berikutnya yang
0: jadi kejar. Udah di kickstart lah seenggaknya. Nah. Jadi lagu ini juga udah bisa didengerin juga sama teman Pro 2 semuanya di mana nih?
1: Seluruh platform.
0: Spotify, seluruh platform udah ada.
1: Betul. Apapun lah.
0: Wede, udah bisa dengerin dan juga bisa dipakai buat bikin konten-konten
1: bisa
0: ya.
1: Bisa banget. Kalau di searching di TikTok ada lagunya itu.
0: Ada ya? Nah,
1: di IG ada semuanya.
0: Wah.
1: Kalian aja sama konten-konten kan.
0: Cakep. Oke, kalau buat Joe, lo buat penyanyi, salah aku penyanyi di lagu ini, lo pengen bilang apa ke pendengar-pendengar atau calon pendengar lo nih yang soon mungkin jadi fans lo gitu? Lo mau bilang apa?
2: Semoga bisa menikmati lagu ini, karya yang dibuat oleh Pak Rio ya, dari Nada Bumi. Semoga lagu ini bisa menginspirasi banyak orang lah.
0: Amin. Meskipun lagu tadi tentang menyakiti ya.
1: Kita tuh seneng disakiti.
0: Masa begitu?
1: Enggak boleh ya.
0: Masa begitu? Nah,
1: gunanya itu message ini adalah supaya kita tidak tersakiti. Belajar dari yang disakiti.
0: Bener. Kalau dari lu apa Om, pesan untuk mungkin yang baru mau mendengarkan lagu ini nih?
1: Ya, lagu ini sangat sederhana dan simple sebenarnya. Liriknya juga gak terlalu banyak. Ya, ngafalinnya juga gampang. Dan sebenarnya ya, apa salahku ini kembali, semoga relate dengan teman-teman di luar sana yang mendengarkan, dan sehingga terhibur juga sih, karena lagu ini sebenarnya lagu sedih, tapi musiknya gembira kan gitu. Musiknya lebih speed gitu. Jadi ya kalau remix ini kan, kalau orang lagi senang-senang misalnya di klub gitu dan lain-lain, lagu ini bisa dijadikan remix di DJ dan sehingga itu menjadi terhibur kan. Gitu, untuk santai, untuk bisa menikmati sebuah lagu yang sedih tapi musiknya lebih kuat gitu. Jadi ada dua kontradiksi yang itu bisa dinikmati.
0: Widih, sedap. Oke teman perdu, jadi jangan lupa nih buat lo dengerin Joe Fitra nih dengan lagu Apa Salahku. Sebenarnya ini apa salah dan dosaku ini, bener gak sih? Apa salah nih ternyata nih?
2: Ya intinya kita kayak bertanya gitu loh. Apa sih salah gue sebenarnya? Dosa gue nih apa sampai lu berbuat kayak gitu gitu. Jadi kayak kehidupan kita tuh bertanya-tanya sebenarnya apa salah gue, mengevaluasi gitu.
0: Mengevaluasi gitu. Biar gue bisa benerin nih ke depannya. Betul.
1: Kenapa lu sampai gitu banget sama gue sih gitu?
0: Begitu banget sih lo sama gue gitu.
2: Lu jahat banget sih kayak gitu sama gue.
0: Paham.
1: Salah dan dosa sih.
0: Oke teman perlu dua, jangan lupa dengerin tuh ya lagunya Joe Fitra dan udah bisa ditonton MV. Oke teman perlu dua, jangan lupa dengerin tuh ya lagunya.

0: rabbahazi da'watit tammah wassalatil qa'imah ati muhammadanil wasilah wal fadilata wab'athu maqaman mahmudanilladzi wa'ada. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan solat yang aku dirikan ini, berikanlah kepada junjungan kami Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam perantaraan dan keutamaan, dan tempatkanlah dia di tempat terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya.
1: Stay tuned only on 96.8 Pro 2 RRI Makassar.

0: 174 PLB request pushback and start.
1: Pernah dengar istilah black box? Saat mendengar kata black box, banyak orang membayangkan sebuah kotak hitam misterius. Padahal faktanya, black box justru berwarna orange terang. Warna orange bukan sekedar desain. Tujuannya satu, mudah terlihat dan ditemukan. Baik di tengah puing-puing kecelakaan, di hutan lebat, maupun di dasar laut yang gelap, black box adalah alat perekam paling penting dalam dunia penerbangan. Di dalamnya terdapat dua komponen utama, cockpit voice recorder yang merekam percakapan pilot di kokpit dan flight data recorder yang menyimpan ratusan data penerbangan mulai dari kecepatan, ketinggian, arah pesawat hingga kondisi mesin. Meski ukurannya relatif kecil, black box dirancang sangat kuat. Ia mampu bertahan dari benturan keras, suhu ekstrim hingga ribuan derajat serta tekanan air laut dalam selama berhari-hari. Saat terjadi kecelakaan, black box yang menjadi saksi bisu dari data dan suara yang direkam. Tim investigasi bisa menyusun kembali detik demi detik kejadian, mencari penyebab, dan yang terpenting, mencegah kecelakaan serupa di masa depan. Jadi ingat, black box bukan hanya kotak penyimpanan data. Ia adalah penjaga keselamatan penerbangan, dan warna orange-nya adalah harapan untuk ditemukan.

pernah dengar kendaraan prioritas nggak? Kendaraan prioritas adalah kendaraan yang harus didahulukan penggunaannya di jalan raya karena memiliki kepentingan yang mendesak. Aturan kendaraan prioritas di Indonesia tercantum dalam pasal 134 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Pengemudi diwajibkan memberikan jalan dan memberikan ruang yang cukup bagi kendaraan-kendaraan ini. Lalu, kendaraan apa saja ya yang masuk kategori kendaraan prioritas? Pertama, kendaraan pemadam kebakaran yang sedang melaksanakan tugas. Mobil pemadam kebakaran di jalan raya memiliki prioritas tinggi karena tugas utamanya adalah menyelamatkan nyawa dan harta benda dari kebakaran serta memberikan bantuan dalam situasi darurat. Kedua, ambulans yang mengangkut orang sakit. Mobil ambulans diberikan prioritas di jalan raya karena beberapa alasan penting yang berhubungan dengan keselamatan dan kesehatan pasien. Ketiga, kendaraan untuk memberikan pertolongan terhadap kecelakaan lalu lintas. Kendaraan yang memberikan bantuan pada lokasi kecelakaan lalu lintas seperti mobil derek atau unit penyelamat lainnya juga harus diprioritaskan. Kendaraan ini memainkan peran penting dalam mengevakuasi korban dan mengatasi kondisi darurat di jalan. Keempat, kendaraan pimpinan lembaga negara Republik Indonesia. Kendaraan yang membawa pimpinan dari lembaga-lembaga negara Republik Indonesia diberikan hak prioritas untuk memastikan kelancaran perjalanan mereka yang mungkin terkait dengan tugas negara yang penting. Kelima, kendaraan pimpinan dan pejabat negara asing. Kendaraan yang mengangkut pimpinan dan pejabat negara asing atau perwakilan lembaga internasional yang menjadi tamu negara juga mendapatkan prioritas, bertujuan untuk menjaga keamanan dan menghormati tamu negara. Keenam, iring-iringan pengantar jenazah. Konvoi pengantar jenazah diberikan prioritas untuk menghormati proses pemakaman dan memberikan kemudahan bagi keluarga yang berduka. Dan yang terakhir, konvoi atau kendaraan untuk kepentingan tertentu yang dianggap penting oleh petugas kepolisian negara Republik Indonesia bisa mencakup konvoi militer, rombongan resmi, atau kegiatan penting lainnya yang memerlukan kelancaran khusus di jalan. Sebagai pengguna jalan, peran kita adalah mendukung kelancaran mereka, selalu waspada terhadap sirene atau lampu rotator biru dan merah. Jika mendengar atau melihatnya, segera beri ruang dengan menepi ke sisi jalan. Hal sederhana ini bukan hanya bentuk kepatuhan terhadap lalu lintas, tetapi juga wujud nyata kepedulian dan empati kita terhadap

0: Aku ginjal, organ kecil yang tersembunyi di balik tulang rusukmu. Dan aku punya cerita yang mungkin jarang kamu dengar. Aku kecil, kurang lebih seukuran kepalan tanganmu. Hanya sepasang berbentuk kacang. Tapi tahu nggak, tugasku besar. Setiap hari, aku bekerja keras menyaring darahmu, membersihkan racun, dan menjaga keseimbangan cairan dalam tubuhmu. Aku bekerja tanpa henti, bahkan saat kamu tidur, aku selalu setia. Tapi, aku juga bisa lelah, aku bisa terluka. Ketika kamu lupa minum air atau makan makanan yang tak sehat, apalagi ketika merokok atau mengkonsumsi garam yang berlebihan, aku semakin terbebani. Saat aku sakit, kamu baru sadar betapa pentingnya aku. Jangan biarkan aku terlambat memberitahumu. Jangan biarkan aku gagal.
1: Stay Chip, only on 96,8 Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu.

0: Jiji.
1: Jin beneran?
2: Iya nih, yuk dapetin lagi.
1: Berarti kita gak bisa di syuting. Oh, actingnya bagus. Ini udah kan, Ji.

0: guys.
1: What's up?
0: Bye.
2: 23 Juli, diperingati sebagai Hari Anak Nasional. Pada tahun 1984, Presiden Soeharto menggagas Hari Anak Nasional untuk ditetapkan sebagai salah satu hari penting nasional. Soeharto menilai, anak-anak adalah aset kemajuan bangsa, sehingga perlu diberi peringatan. Sejak saat itu, perayaan anak-anak terus digelar untuk mewujudkan Indonesia sebagai negara yang ramah anak. Tapi kalian tahu nggak sih, filosofi logo Hari Anak Nasional? Tiga anak yang memegang bendera merah putih, memiliki arti setiap anak termasuk disabilitas, memiliki impian dan cita-cita yang dapat diraih dengan doa, semangat, dan dukungan keluarga. Anak sebagai generasi penerus bangsa, perlu didukung dan dilindungi, agar tumbuh sebagai manusia dewasa yang berjiwa Pancasila, di bawah naungan Sang Saka Merah Putih. Untuk warna merah dan putih, menjadi kebersamaan dan nasionalisme anak-anak Indonesia untuk menjadi kreatif dan bersemangat, saling mendukung dalam masa sulit. Dan untuk garis abu-abu, menggambarkan situasi perubahan pemenuhan hak dan perlindungan khusus anak sesuai potensi dan tingkat kerentanan anak yang tetap harus diupayakan pemenuhan hak dan perlindungannya. Selamat Hari Anak Nasional!

0: panas sekali.
1: Hei, kenapa kok cemberut gitu?
0: Gimana gak cemberut? Cuacanya panas sekali kayak gini. Udah skincare mahal, perawatan mahal, tetap aja gosong. Rugi dong.
1: Iya nih, akhir-akhir ini cuaca memang lagi panas-panasnya. Setahu aku, ini diakibatkan karena perubahan iklim.
0: Terus, apa dong yang harus kita lakukan?
1: Gampang sih, hanya butuh kesadaran dari diri kita sendiri. Seperti menjaga alam tetap asri, tidak menebang pohon sembarangan, hemat energi, tidak membuang sampah sembarangan, dan satu lagi tuh, harus gunakan produk yang ramah lingkungan, termasuk kemasan skincare yang kamu punya.
0: Mari kita jaga lingkungan untuk perubahan iklim yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPP RRI Melabo. Mari kita jaga lingkungan untuk perubahan iklim yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPP RRI Melabo.

Kementerian Ekonomi Kreatif bersama LPP RRI melalui program Akselerasi Kreatif Musik aktif memfasilitasi produksi video musik berkualitas industri untuk talenta asal Palu, Sulawesi Tengah, Rival Himran dan The Box. Langkah ini bagian dari strategi untuk mengangkat kearifan lokal Tanah Kaili agar memiliki daya saing komersial dan identitas kuat di pasar musik nasional maupun internasional. Rival Himran dan The Box mempresentasikan dua sisi kekuatan musik Sulawesi Tengah, kedalaman budaya, dan semangat kepahlawanan modern.

90,8 FM Pro 2 dari Makassar, teman terbaik kamu. Dan yes, teman Pro 2 di Jaga Malam masih sore ceria. Masih bareng Fauzan untuk malam hari ini. Dan tadi kalian sudah mendengarkan jam 3 sampai jam 5 itu Pro 2 chart, teman Pro 2. Dan tadi jam 5 sampai jam 6 kita masuk ke Pro 2 Music Planner yang langsung dari Jakarta Pusat. Dan sekarang bareng lagi Fauzan untuk hari ini di jam 7 sampai jam 8 ya kan, di sore ceria. Dan Fauzan akan buka open requestan lagu. Jadi kalau kalian semuanya mau request lagu, mau titip-titip salam, boleh banget. Bisa lewat WhatsApp Pro 2 di 0811 410 968, dan juga bisa lewat Instagram kita di RRI_Pro2Makassar. Dan juga jangan lupa ada aplikasi keren kita yang namanya RRI Digital, kalau bisa download di App Store dan juga di Play Store, teman Pro 2 ya.

0: Jadi total belanjaannya 50.000 ya Pak? Mau pembayaran tunai atau non tunai?
1: Tunai.
2: Dalam era digital yang terus berkembang pesat, alat pembayaran menjadi inti dari segala transaksi. Sejalan dengan perkembangan teknologi, alat pembayaran mengalami transformasi signifikan, mulai dari penggunaan uang tunai hingga ke metode pembayaran non-tunai yang modern. Namun, ternyata ini terberlaku di negara Ethiopia. Selain menggunakan birr, yang merupakan sebuah mata uang resmi negara Ethiopia sejak tahun 1945, negara yang terletak di Afrika ini ternyata masih menggunakan garam sebagai alat pembayaran. Ya, garam yang seharusnya menjadi bumbu dapur justru menjadi alat pembayaran di negara Ethiopia. Hal ini disebabkan oleh kultur dan tingkat perekonomian yang sangat rendah, sehingga masyarakat setempat masih melakukan barter untuk mendapatkan barang.

0: sebenarnya minder kan dulu itu kecil, banyak yang ngejek gitu, jalannya pakai tongkat, terus ada yang niru-niruin gitu, ya apalah. Malah sekarang kalau sudah besar menjadi teman, terus nyoba melamar di sana kemarin itu sulit mas saya itu mencari pekerjaan. Awal mula itu saya itu diajak kursus untuk desain grafis sama sablon waktu itu.
1: Pas di tes fisik tuh kan diliatin ya, dilinting tangan kaki pas kata itu ya, duh kamu ini gak akan bisa masuk sini katanya, kamu gak akan mampu kata si yang tesnya tuh itu langsung gitu kan. Terus katanya tolonglah pak katanya, coba dulu katanya tuh, siapa tahu asih mampu, coba dulu kan.
2: Difabel, mereka berhak mendapatkan kesempatan yang sama.

Yes, semper doang sebarang Fauzan untuk hari ini di sore ceria, dan kita masih di zona request juga nih untuk malam hari ini ya kan. Tapi udah hampir selesai juga nih tempat dua. Sekarang jam 19.45 juga ya kan. Dan yes, Fauzan putarkan dulu lagu satu nih yang sudah request untuk malam hari ini. Lagu dari Ariana Grande ya kan. Yang berjudul Head That I Met You Love Me. Waduh, kayak panjang banget ya tempat dua. So mungkin tanpa berlama-lama langsung aja ya kan, kita putarin untuk kalian semua lagu dari Ariana Grande.

Siang-siang jam 2, sekarang jam 2, jam 7 deh, 19.55. Waktunya Fauzan pamit untuk malam hari ini. Thank you so much udah dengerin Fauzan. Kalau gitu Fauzan pamit, happy weekend dengan semuanya. See you, bye-bye. Dan ya, jangan sakit-sakit, stay safe, ya. See you.

0: 96,8 FM Prodi RRI Makassar, teman terbaik kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Happy Saturday teman Prodi, selamat bermalam minggu. Waktunya Mi untuk berhealing-healing, berjalan-jalan gitu ya teman Prodi ya. Selamat menikmati Makassar yang kemarin tuh dato hari apa tuh? Mendung sih kayaknya sampai sekarang karena iyo asap. Jadi itu yang paling penting juga sekarang. Saya sekarang tuh sadar mawe, sudah kebeli masker. Ada di pusat pam. Iya. Iyo. Terus tuh ada satu malam kurasa kenapa sepi banget.
1: Oh iya ada momen.
0: Iyo. Itu kenapa sih bingung. Iyo. Baru tuh aku bilang kulihat tuh kayak jam berapa gitu. Iya masih kayak jam 9, masih kayak jam 9-an, setengah 10. Saya bilang, hah Makassar gini kak, kenapa kayak sepi banget gitu. Jadi, oh mungkin ada yang salah gitu dari malam ini. Ternyata pas kulihat malam minggu, oh, memang waktunya malam minggu yang ramenya gitu. Kayaknya sih begitu ya. Iya, mungkin kayak mereka lebih memilih kayak nanti pedeta kalau maksudnya indis ekonomi kayaknya kita nggak perlu sering-sering jalan gitu kayak gengmu tuh kan kau tiap hari kau jalan itu sih orang kaya, orang have banget kok gitu. Amin. Anyway teman Pro 2 buat yang lagi ada di jalan hati-hati ya, selamat bermalam mingguan, pulangnya jangan terlalu larut malam, kalau misalnya bisa pakai masker ya karena memang ini lumayan parah lah ya. Ini iya lumayan berkabut gitu teman Prado. Oke. Okay? Dan ditemani sama Inggi sampai di jam 10 nanti karena seperti biasa ada podcast yang seru, ngobrolin hal-hal seru, jadi jangan kemana-mana.

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa lu dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Hah? Emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
1: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk selakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.

Pro 2. Seru juga ya versi rocknya. Tapi anyway teman Pro 2 nih, buat kamu yang pengen request lagu boleh ya di Sabtu ini saat kurang lebih 30 menit aku nemenin kamu. Yang pengen request lagu boleh langsung ke WhatsApp ya di 0811 410 968, atau boleh ke Instagram juga ya, @rri_pro2makassar. Boleh komen di RRI Digital. Langsung aja ya kalau misalnya pengen request lagunya, apalagi kayak lagi di jalan kita pengen denger lagu favoritnya, langsung aja request-request. Tapi nanti ngetiknya pas lagi berhenti ya, jangan lagi mengendarai.

0: Cis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin, panas banget. Bikin haus jadinya.
0: Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
2: Nih, aku juga bawa loh dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
3: Oh, yes.
0: Hah? Emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis, udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
4: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.

You are still listening on 96.9 FM, teman terbaik kamu. Masih barengan sama Enggi, teman Pro 2 di malam mingguan ya. Jadi yang lagi menikmati tahu malam minggunya, selamat bersat night ya. Pokoknya ini waktunya Mi untuk melepas penat. Kayaknya sebenarnya kalau weekend itu terhitung Mi dari Jumat sore enggak sih? Karena ya waktunya Mi juga Jumat sore, karena kan Sabtunya enggak harus dibangun pagi gitu ya. Jadi setiap Jumat, Jumat malam, Sabtu malam, nah itu waktunya untuk menghabiskan cuan-cuan-cuan gitu. Tapi jangan sampai habis banget sih juga ya. Oke, dan aku ke requestan dulu nih teman Pro 2. Ada Ditya ini request katanya Bernadia Rabunjau. Oke. Lagunya cukup slow ya, tapi enggak apa-apa. Yang penting asal Bernadia aja kita putarkan, oke? Okay? Terus juga ada yang request Roni Parulian, Walls Akhir Zaman. Di Instagram ada Putri, terima kasih banyak ya. Dan yang lainnya kalau misalnya Mas pengen request, Mas mau request lagunya, langsung Mi ke WhatsApp di 0811 410 968. Boleh juga ke Instagram @rri_pro2makassar. Boleh komen di RRI Digital. Kita dengerin dulu ada Rabun Jauh dari Bernadia.

0: check out ini nih, keren banget.
1: Brand luar?
0: Iyalah, kalau brand luar kan lebih keren, kualitasnya juga pasti bagus.
1: Pasti bagus?
0: Ya, namanya juga brand luar.
1: Lah, emang kalau buatan Indonesia pasti nggak bagus?
0: Bukan gitu, tapi ya lebih percaya aja sama brand luar.
1: Padahal sekarang banyak banget loh produk lokal yang kualitasnya bisa bersaing. Misalnya fashion, makanan, skincare, sampai produk kreatif.
0: Tapi kalau produk lokal mahal gimana?
1: Ya jangan beli cuma karena lokal. Cari yang memang kualitasnya bagus dan sesuai kebutuhan.
2: Kadang kita terlalu sibuk mencari yang keren dari luar, sampai lupa di sekitar kita juga banyak karya anak bangsa yang gak kalah keren. Bangga pada produk lokal bukan berarti anti produk luar, tapi tentang memberi kesempatan pada karya anak bangsa untuk tumbuh, berkembang, dan dikenal lebih luas. Karena setiap kali kita memilih produk lokal yang berkualitas, ada kreativitas, usaha, dan mimpi orang Indonesia yang ikut kita dukung.
0: Jadi, bangga sama Indonesia gak harus selalu lewat upacara atau mengibarkan bendera.
1: Bisa dimulai dari hal sederhana, dari produk lokal yang kamu pakai, karena kita bangga buatan Indonesia.
3: Teman terbaik.

request time special sat night ya. Ini kita lanjut lagi ke requestan terakhir. Ada yang request breakfastnya Madison Beer. Terima kasih buat Ade Rizka. Thank you ya. Dan ini jadi penutup di requestan kita malam minggu ini, teman Pro 2. Tapi jangan pindah frekuensi ya, karena ini masih bakal lama banget temenin kamu sampai di jam 10 nanti. So stay tune terus di Pro FM, teman terbaik.

0: Lagi ngapain sih, sibuk banget?
1: Biasa, lagi cek email, soalnya udah ketumpuk takut ada yang penting.
0: Buset, banyak banget emailnya, gak ramah lingkungan nih.
1: Apaan sih, mana ada email bisa nyambung sama pengaruh lingkungan?
0: Ini nih, dibilang tapi ngeyel. Jadi tuh, kalau kita biarin email kita numpuk, email bakal tersimpan di sistem. Dan itu tuh butuh tenaga listrik yang sangat besar. Kalau makin banyak email yang ditumpuk, makin gede juga sistem yang harus bekerja. Nah, itu tuh yang bikin polusi. Jadi faktor pendorong terjadinya perubahan iklim dan pemanasan global.
1: Oh, jadi makin banyak email yang numpuk, makin besar juga kinerja sistem yang nyimpan email. Terus itu bikin polusi lebih banyak lagi.
0: Nah iya, itu paham.
1: Ih, serem banget ya.
0: Makanya cara yang gampang tuh buat cegah pemanasan global, ya jangan bikin email kamu numpuk.

Yo, hello, what's up, man? Yo, kinda miss you guys. Indu bicara tanpa lewat device. Rasa bosan mulai hypnotize. Habiskan waktu, look into the skies. And I hope kalian semua baik-baik. Aku kirimkan segala doa terbaik. Mungkin proses bawa kita turun naik. Tapi jangan khawatir.

Masih di 96,8 FM Pro RRI Makassar, teman terbaik kamu. Jam 9 nih teman Pro, waktunya kita ngobrol lagi di zona komunitas ya. Kalau misalnya kamu pengen sharing soal pengalamannya kamu di sebuah komunitas, boleh banget langsung aja ya ke WhatsApp di 0811 410 968. Boleh juga ke Instagram @RRI_ProRRI_Makassar. Tapi jangan lupa di follow juga lah. Masa cheat-cheat tapi tidak di follow gitu ya. Jadi jangan lupa follow ya teman Pro ya. Atau boleh komen di RRI Digital, make sure juga udah download ya. Jadi zona komunitas nemenin kamu sampai di jam 10. So jangan kemana-mana, sih, dan terus di Pro FM teman.

Messi asal usul trofi Piala Dunia, Uruguay mencatatkan diri mereka dalam sejarah sebagai juara Piala Dunia pertama. Sebagai bentuk apresiasi, Presiden FIFA yaitu Jules Rimet menghadiahi sebuah trofi yang awalnya trofi ini diberi nama Victoria yang artinya kemenangan. Pada tahun 1946, sebagai bentuk penghormatan terhadap Presiden FIFA, maka nama trofi Piala Dunia ini diganti menjadi trofi Jules Rimet. Trofi Jules Rimet berbentuk seperti cangkir segi delapan dengan dipegang oleh sosok bersayap yang mewakili Nike, yakni Dewi Kemenangan dalam mitologi Yunani. Di tahun 1966, piala tersebut sempat dicuri ketika sedang dipajang dalam sebuah pameran di Westminster Central Hall, London. Piala tersebut berhasil ditemukan 7 hari setelahnya. Sayangnya, trofi tersebut ternyata sudah dilebur oleh si pencuri. Sebagai pengganti trofi Jules Rimet, pada Piala Dunia tahun 1974, digunakan trofi yang terbuat dari emas 18 karat dengan alas perunggu dan menggambarkan dua sosok manusia sedang memegang bumi. Piala ini memiliki berat mencapai 6.142 kg menggunakan desain yang dibuat Silvio Gazzaniga dan diproduksi oleh GDI Bertoni. Tingginya mencapai 36,8 cm, terbuat dari 5 kg emas 18 karat. Trofi asli ini tidak dapat dibawa pulang oleh sang pemenang hingga pertandingan Piala Dunia 4 tahun mendatang. Pemenang hanya diberi sebuah trofi replika dengan tujuan untuk terhindar dari adanya upaya pencurian seperti sebelumnya. Hingga sekarang, trofi Piala Dunia ini masih terus digunakan dan bernama FIFA World Cup Trophy.

Masih di 96,8 FM Pro RR Makassar, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, sebelum aku lanjut di zona komunitas, mau ingetin dulu buat yang belum punya RRI Digital ya, buat langsung download RRI Digital di App Store atau Play Store di smartphone-nya kamu. Tinggal dicari aja, tinggal ketik RRI Digital, tinggal klik tombol downloadnya, login, udah deh, kamu udah bisa dengerin Pro 2 di mana aja, kapan aja. Jam kos sekolah, kampus, ngerjain pekerjaan kantor sambil dengerin Pro 2 juga bisa banget dari satu aplikasi ya. Jadi buruan, tunggu apa lagi teman Pro 2, langsung aja download RRI Digital sekarang juga.

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin, panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa loh dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Hah? Emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
1: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.

on CD 96,8 FM Pro 2 dari Makassar, teman terbaik kamu. Nah, teman Pro 2 ini ada dari WhatsApp, ada Kia ini sharing juga soal pengalamannya, katanya di komunitas bahasa Inggris. Seru banget. Dan pastinya kayak kurasa banyak manfaatnya, apalagi untuk saya yang memang tidak ada kesempatan untuk bisa les bahasa Inggris gitu, tapi mau lebih upgrade lagi bahasa Inggrisnya, ya di komunitas bahasa Inggris itu lumayan membantu banget gitu, apalagi kan gratis Ji, betul-betul kayak ya yang mau belajar silahkan gitu ya. Jadi di sana betul-betul kumpulan orang-orang yang benar-benar memang mau untuk upgrade dirinya, belajar berbahasa Inggris gitu. Wih, masya Allah, keren banget ya. Seru tuh kayaknya, apalagi dengan kalimat yang ya itu gratis asal mau belajar bareng gitu ya. Itu bagus banget sih. Terus juga ada siapa tadi ya? Ada Dian. Dian juga, kalau Dian sih ini katanya lebih ke bukan yang komunitas di luar, tapi ikutan kayak di, kalau di sekolah tuh namanya apa ya? Kalau kita kan ekskul kali ya. Ekskul pramuka, dan itu banyak banget juga keseruannya. Camping, berkemah, terus kayak belajar mandiri tuh di dalam ekskul pramuka tuh luar biasa seru sih. Alhamdulillah ya, diizinkan juga sama orang tua, karena sebelumnya katanya awalnya tidak diizinkan mungkin karena sering ini ya nginap-nginap gitu, maksudnya kayak camping-campingnya keluar. Dan pastinya kalau kegiatan pramuka kita lebih akrab dengan alam gitu, mungkin karena itu ya, dan apalagi cewek gitu kan ya, biasa lah orang tua kita. Alright, teman-teman berdua, dan ini jadi penutup cerita juga di zona komunitas ya. Jangan kemana-mana dulu, stay tune terus barengan sama Enggi di Ciaga Malam.

0: Ciki. Orang menyebutnya Ciki Double alias Ciki doyan belanja.
1: Belanja dulu ah.
0: Bentar-bentar belanja, ketemu barang bagus sedikit langsung beli. Tapi kalau lagi kepepet,
1: Tik, pinjem duit dong. Mau bayar kos nih.
0: Dia mulai cari pinjaman. Tapi sayang, uangnya malah dipakai belanja lagi.
1: Ada diskon. Belanja lagi ah.
0: Sampai akhirnya
2: Ciki, bayar utang loy.
1: Halo?
3: Mbak, angsurannya kapan mau di-store?
2: Ciki, uang kos kapan dibayar?
0: Hidup konsumtif bisa mengancam kesehatan mental dan finansial. Yuk belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan.

biasa kita bakalan ditemenin sama teman-teman dari Pro 2 Makassar di habis siaran ya, di podcast cerita malam hari ini. Jadi kira-kira hari ini bakalan ditemenin sama siapa? Karena banyak ya, bisa Ocang, bisa Nindi, bisa Ihsan, bisa pokoknya banyak deh, ada Naura juga. Pokoknya pantengin aja ya, kira-kira malam hari ini bakalan ditemenin sama siapa. Jangan kemana-mana ya, dan terus di Pro 2 FM.

0: suara yang lagi viral ya? Katanya bisa bikin relax. Ah, coba cek review dulu deh.
1: Bintang 1, bikin lagi, susah berhenti. Bintang 1, masa efek samping gak ada di deskripsi?
2: Bintang 1, dompet jebol, hidup berantakan.
0: Buset, ratingnya udah sejelek itu. Kok masih ada yang check out sih?
3: Emangnya juga kepo. Lupa kan baca resikonya? Narkoba itu bukan barang keren. Reviewnya jelek, risikonya nyata. Yang keren itu bukan nyoba, tapi berani nolak. Jangan check out masalah ya.

0: sekali. Yeah. Habis siaran. Terima kasih.
1: Jangan. Dan itu juga biasa kalau cowok-cowok gampang dapat teman.
0: Dia teriyaki.
1: Jabir.
0: Kak Jabir.
2: Maksudnya hobiku ya
3: mendekati anak PKL.
2: Tidak, jangan soal bilang begitu.
0: Ini dia ini. Kalau hobi saya biasa golf.
1: Guys, padel. Aku rasa itu Reja pasti begitu.
2: Iya, saya mau live.
1: Dia lah.
0: Mainnya kunang-kunang.
1: Oh, kunang-kunang.
0: Kulenang kering.

0: habis ya.
1: Iya, direcordin dulu semua. Tidak ada terrecord di ini. Tidak menyala lampunya.
2: Oh,
1: di bawah lagi. Tidak kelihatan. Kita agak.
0: Oh, menyala
1: tahu.
0: Menyala tahu. Menyala
1: tahu. Maaf, kita memang punya kurang kepercayaan sama anak kameramen magang.
0: Oh, iya iya iya. Dennis,
1: bye bye. Habis siaran. Kenapa kalian lihat kita di sini cowok-cowok jika kita mau nanti boys talk?
0: Justru sabar. Oke. Okay? Jadi kita ini
1: coba kita ulang lagi satu kali. Yeah. Habis siaran.
0: Terima gaji.
1: Sekali ini sama cowok-cowok saya Fikar, ada Syahrul, ada
0: Fauzan
1: dan juga ada Cempeda Busuk. Rai.
0: Oh, pantasan tadi terakhir yang bilang jangan pun tanya kira.
1: Iya.
0: Ternyata itu paling gitu.
1: Jangan.
0: Dan ya, kita ini kan sekarang cowok-cowok. Yang di mana ini jarang terjadi si cowok-cowok ini.
1: Berempat. Lebih jarang lagi bapaknya masuk.
0: Si kameramen cok datang nih enggak diundang, ajak.
1: Biasa. Udah aja kau paksa tadi dia masuk sini.
0: Ya kalau enggak diajak ya tidak jadi berempat, bertiga jeki.
1: Iya.
3: Nah, itu bisa jadi bertiga kah?
0: Hah? Nah, kita kan. Nah, itu kan biasa cowok random gitu. Mm. Dan itu juga biasa kalau cowok-cowok gampang dapat teman. Gampang sih itu biasa orang cowok-cowok dapat teman.
1: Biasa dia itu tukang
4: cewek.
0: Dapat cewek tergantung gitu. Tapi kalau laki-laki gampang ki untuk koneksi.
1: Oh iya, tukang bakso di jalan saya yang temani.
0: Iya, betul-betul.
4: Kalau aku saya kalau ini sih, Kak.
1: Iya sih.
4: Yang penjual nasi goreng di luar. Bakso.
0: Itu
4: di Mbak Atun. Di mana lagi?
0: Masih kecil.
4: Di belakang juga di
1: Patoha. Ini soal tentang Mbak Atun tuh kemarin saya agak emosi, Kak.
0: Sabar.
1: Agak emosi, bukan emosi sih, lebih ke kayak malu.
0: Yang mana?
1: Kan tahu di Mbak Atun itu kan orang dipanggil Kak gara-gara kemarin rambut kupiran.
0: Iya.
1: Terus teman pun namanya Kak Ochan. Kita pergi sana pesan dia tulis nama aku situ Japir. Atas nama Japir. Ganda Piran. Saya pergi nongkrong di salah satu kafe yang ada di Mungin Sidi. Ada pegawainya Mbak Atun di situ juga baru datang, saya mau pulang. Dia teriaki.
0: Japir!
1: Kak Japir. Saya lagi banyak nonton-nonton. Hei Kak Japir. Siapa Japir? Nggak balik Pak, nggak balik Pak karena belum panggil. Japir, janda pirang. Langsung dia baca masuk gini. Saya pegawainya Mbak Atun. Iya aku tahu juga.
0: Iya kan itu hari yang sempat ki rambutnya begitu. Dan ini tuh nanti fotonya tuh, fotonya.
1: Gak, editor jangan.
0: Cucumi.
1: Tidak.
0: Podcast.
1: Tapi kalau ngomong-ngomong tentang laki-laki kan biasanya laki-laki hobinya dia random.
0: Iya betul.
1: Kalau kalian bertiga apa hobinya?
0: Berempat.
1: Kalian bertiga kan saya bertanya.
0: Tapi kan itu dikit juga toh.
1: Kalau mau pulang juga agresif kasihan.
4: Ini mau dulu kah hobi?
0: Kalau saya hobiku ya
1: dekati anak PKL.
0: Tidak, jangan sok bilang gitu.
1: Ini.
0: Tidak.
1: Oh, Rai.
0: Tidak izin. Kamu. Sudah awas saya. Saya mungkin hobiku ini bultang sama main game mungkin. Sekarang nonton sih kebanyakan yang kayak di mana mungkin baru kah masuk di dunia drakor. Jadi kayak menikmati drakor-drakor yang baru segala macam.
4: Kalau saya
0: berenang. Volley enggak sih?
4: Berenang, volley.
0: Iya.
4: Sama
2: volley pantai. Bukan.
4: Volley
0: yang
4: 6 orang.
0: Volley
4: yang
0: 6 orang. Volley yang
1: 12 orang. Volley yang 12 orang.
0: Volley yang lapangan.
4: 2 orang di pantai.
1: Iya 2 orang di pantai.
0: Ada juga kukira yang 3-2 orang.
1: Itu kalau volley 6 orang tapi mainnya di pantai. Gak usah dulu.
2: Saya? Apa saya?
1: Apa hobi?
0: Apa
2: ada.
1: Masa gak ada hobi?
2: Apa jadi paling dari dulu nonton jika?
1: Nonton.
0: Apa nonton?
4: Drakor, nonton drakor dia.
0: Oh.
4: Dia bisa bahasa Korea.
1: Dia nyanyi seo.
2: Nah, nyanyi seo.
0: Eh, jangan pressure lagi. Kita kan di lagi tuh.
2: Berarti semangat enggak saya kalau masalah ini nah. Kalau masalah gaya kan mungkin saya bisa.
1: Dia dibayar balik layar itu sangat lincah di layar begitu karena kita paksa dia.
4: Dia adalah beliau.
0: Dan 3-2 episode terakhir, di 3 episode terakhir pasti dia jadi kameramennya. Dan ini dia masuk untuk hari ini. Makanya kita
1: tapi yang setting juga tetap dia aja.
3: Lebih di kandang pas aja sih.
0: Oh di pas ini.
1: Tapi kalau misalnya hobinya di misalnya kayak olahraga, kalau olahraga kan biasanya kayak olahraga bulu
0: kita tangis, apa hobi kita mau kita
1: dulu belum pesan saya tanya kalian.
4: Kalau
2: saya paling
0: keluar kembun
2: bulu tangkis ji atau kadang kami biliar begitu.
0: Mahal dia biliar.
2: Nah bro cuman suka aja hobi. Nah,
4: soalnya cuma menjolok ya suka menjolok.
2: Menjolok.
0: Tunggu, apa tadi kemana menjolok? Menjodok. Tapi jauh kalau kafe kan nyodok, cok.
1: Menjodok apa?
0: Itu kemarin waktu main biliar. Oh, enggak ada biji tak. Ada kemarin tuh trennya lagi pro 2 yang suka pergi main biliar.
1: Tapi kabur enggak siaran,
0: main biliar. Tidak. Di saat itu
1: enggak ame.
0: Tidak, pada saat itu apa nih? Pokoknya ada lah satu momen yang pergi ki. Jadi itu nggak sewa jadi itu nggak sewa biliar jadi
1: sewa pergi nongkrong tapi itu kafe ada biliarnya.
0: Iya, maksudku sewa bayar kalah menang.
2: Tidak.
0: Oh iya. Nah, kalau kafe kan apa?
2: Itu maksudnya bukan.
1: Kalau hobi saya biasa golf.
0: Wow. Oh, guys, padel.
1: Padel.
0: Tenis meja.
1: Ya hobi saya tapi nggak ada uang buat main itu langsung.
0: Iya sih.
1: Kalau hobi sih mungkin bulu tangkis biasa juga main,
0: iya kan?
1: Biliar.
0: Gak tau gak kenapa itu menurutku memang bulu tangkis olahraga yang paling mudah dan juga di mana mungkin semua orang bisa main nih, Ji. Dan kayak geng kalau soal gengsi juga tidak ada jarang gengsinya kalau
1: tapi biasa orang ada yang pro kan yang mainnya.
0: Iya
2: Anton.
0: Iya kayak, tapi kan kita fun saja gitu di mana. Nah itu kayaknya bukan bulu tangkis itu.
1: Apa yang tadi itu hobi?
0: Iya lah nih. Tadi kan hobi kayak
4: itu hobinya dia itu tuh.
1: Anu menyanyi.
0: Tidak, dia kan
1: bahan bakar.
0: Enggak, dia kan suka mengedit. Dia tuh pasti begitu kok mengedit ki.
1: Oh iya.
0: Sapu terus.
1: Terima kasih Bapak.
0: Nah, kan tadi kita bahas hobi yang di mana itu pasti laki-laki semua punya hobi. Ada tuh mungkin hobi yang kayak hobi motor, terakhir biasa motornya apa segala macam, mobil toh. Nah, ini
2: racing.
0: Nah, ini apa nih barang impian yang mungkin toh belum tercapai atau mungkin tercapai nih?
1: Saya mau kak ada barang impianku. Kan saya suka ngedit nih. Kebetulan mau kak beli betul-betul PC tapi PC rakitanku.
0: Oh ya tahu ya yang se-PC gitu.
1: Diambil
0: kira. Ini saya juga itu
1: dong. Yang gua enggak ada pas bahan nomor 2.
0: Kan tapi kalau dia memang tuh kayaknya dia berdua kayaknya ini
2: kita
0: ya.
1: Karena saya mau kayak PC yang dirakit sendiri.
2: Mau kak punya area sendiri. Setup
1: buat PC gitu.
2: Buat PC semua editing. Speaker yang mumpuni, monitor yang sangat
0: speaker retong
1: memadai untuk ngedit dan main game.
0: Iya, tapi kayaknya impiannya semua laki-laki deh yang kayak betul punya kayak satu ruangan yang ada itu PS di dalam, ada PC-nya dalam, ada kasur atau beanbag segala macam ya kan. Iya, tapi bayi mau. Iya, makanya aku bilang semua impiannya laki-laki itu dan yang
2: saya tidak aja.
0: Apa?
2: Karena saya tak main game.
0: Ah, kalau saya itu, Reja pasti begitu.
4: Iya, saya mau live.
2: Dia live.
0: Nggak salah, streaming.
4: Saya mau streamer.
0: Jadi
4: game.
0: Iya.
4: Streaming game.
1: Tapi saya mungkin kalau maksudnya dalam keadaanku sekarang kalau mau capek itu mungkin lumayan agak masih lumayan berat ya.
0: Iya.
1: Paling bisa mendekat, bukan mendekati juga sih, masih jauh semua sih guys.
0: Tapi sebenarnya rakit tadi.
1: Moka punya ini laptop ROG.
0: Oh, pokoknya laptop yang memadahi untuk ngedit segala macam.
1: Berapa sih laptop ROG sekarang?
0: 30 12 dah mungkin sekarang mungkin.
4: Enggak ada. 12 makasih di second-nya.
0: Tergantung
2: sih. Ada yang mau sponsori kak, kasihan.
3: Sama muka punya kamera sendiri.
0: Oh ya tahu anak. Aduh, barusan. Ya. Kalau Rai sendiri. Aduh mikirnya.
5: Oh,
0: live dia. Oh,
4: live. Saya tuh mau jadi
0: streamer. Oh, streamer. Oh,
2: kalau misalnya kau jadi streamer terkenal nih saat mau streamernya streamer apa? Gamers kah?
4: Streamer game main
2: Ome.
0: Nah, kayak nah, sabar. Dia aduh, kayak ini yang kayak kemarin siapa lagi tuh yang
4: siapa? Vicky Naki.
0: Iya, Vicky Naki. Dia emang kayak begitu tau nah, konsepnya. Iya, jadi makanya dia suka kilas kayak Vicky Naki begitu. Betul, ngerti
2: banget. Dia belajar bahasa berapa lagi?
4: Bahasa Bugis. Bahasa Makassar.
2: Ini termasuk bahasa aja tuh.
0: Iya, iya, iya. Iya.
4: Bahasa Toraja.
0: Iya.
2: Bahasa
4: kan jadi lanjut buka.
0: Bahasa apa sih? Bahasa dulu kan. Bulukumba.
4: Bulukumba bahasa Sunda.
0: Oh iya.
4: Bahasa apa lagi dia?
0: Tapi kayak luar-luar Jerman, ke Inggris.
4: Terakhir bahasa Banjarmasin.
2: Kenapa ke bahasa Banjarmasin
0: terakhir?
4: Karena nonton kemarin.
0: Apa? Oh anu, itu orang itu. Itu film horor adalah ya tapi nanti lah ya cerita di backstage. Di backstage kalau
4: Sharon nanti tampilkan di sini
0: film. Eh dari sponsor iki. Iya, nah kalau ke Sharon
2: apa?
0: Bareng impian toh yang belum terwujud kayak tadi kasih kan mungkin PC
4: iPhone 17.
2: iPhone 17 masa saya juga mau.
0: Nyapin we.
2: Ih, bomi. Apa tadi? Iya paling lebih ke situ aja sih.
0: Apa?
2: Apa? Untuk kan sekarang tuh kalau mau ambil gambar lebih bagus
4: HP. Ya,
2: HP.
4: Lebih fleksibel.
2: Lebih fleksibel. Ya.
0: Tuh, ada metode.
2: Dan bagus sekali mi juga hasilnya. Apalagi sekarang tuh bisa mi pakai Lut.
0: Apa?
2: Lut bisa Pro Raw.
0: Tuh. Iya sih, dia banget tentang tekniknya. Tapi itu nggak masalah tuh karena kan impiannya.
2: Iya. Banyak sekali orang mengerti itu, masa kalian nggak tahu root, lorau, kalian nggak tahu.
0: Kalian
2: nggak kalian ji.
0: Kau tahu? Bluetooth. Tahu. Eh kalau bantuan lu tahu tidak?
2: Tidak. Sampai kaki kumis.
0: Nah kalau saya. Kau
2: sama anu muka beli tepe-nya.
0: Tepe. Oh. Kenapa harus semua rata-rata mau beli tepe sekarang nih? Iya. Kalau saya mungkin
4: untuk nonton bisa aja.
2: Iya kan hobi ku nonton.
4: Oh iya.
2: Oke, ini tepe saya pakai buat ngedit.
0: Dia pakai nonton. Eh, jangan dong, dia pakai mau.
5: Kaya.
0: Nama saya dia Pong Fikar.
2: Bang, nonton apa? SD Pro biar dapat dua.
0: Ya, kalau kita nonton dapat
2: dividing.
4: Kita nonton ki. Honda ya? Kira nonton ke FB Pro.
5: Hah?
2: Iya, itu jangan bilang.
0: Oke. Itu tuh edukasi. Bisa gitu.
5: Ada pertanyaan kok.
0: Aduh, terlalu ini. Kalau saya mungkin ini lebih ke arah kan kita tadi PC ini kamera segala macam. Kau apa tadi? Sama aja
4: mau buat streamer.
0: Iya, saya lebih ke itu juga ada lebih ke game, kayak ruangan, betul-betul ruangan sama rumah.
2: Oh, kalau rumah juga gitu semua mau sih. Ya,
0: tapi kan maksudku yang
2: kayak masih
0: itu,
2: umum itu
0: rumah yang kayak tapi sebelum ku nikah.
4: Oh,
0: tahu lah. Tapi aku nikmati tuh rumah sendiri dulu.
2: Oh, begitu.
0: Aku nikmati rumah dulu sendiri.
2: Rumah bujangan begitu.
0: Iya, rumah bujangan yang kayak di mana titik yang kayak kalau pulang ini siaran tuh pulang siaran langsung pergi ke sana. Nikmati tuh kamar sendiri, nikmati tuh rumah sendiri, masa sendiri gitu konsepnya. Ada titik impian gitu konsepnya. Gitu.
2: Mamanya Oce yang nonton itu lebih tepatnya ini Oce mau lepas dari kita.
4: Tidak mau diam.
0: Tidak.
2: Kenapa sih?
0: Tidak.
4: Kenapa mau kelepas semua nonton?
2: Kenapa ada masalah apa sama keluargamu?
0: Tidak.
4: Tapi kalau beli ke rumah mau di daerah mana?
0: Daerah update ini juga kadang-kadang aja supaya kalau semisal ada apa-apa kan pulang.
2: Bukan darah makanannya tuh.
0: Pulang lagi. Gitu. Nah itu kan biasa. Nah tapi kalau nongkrong ini kita ke nongkrong lagi nih. Kalau biasa nongkrong itu ke satu circle jika atau kayak betul-betul banyak ke teman tongkrongannya. Kalau Kak Fikar gimana?
4: Karena dia beda-beda. Beda-beda.
0: Iya, maksudnya dia teman tongkrongannya. Makanya kemarin dia tuh pas yang cari baju, karena waktu dia cari baju, nah itu baju temanmu, siapa temanku saya mau cari baju. Nah, memang begitu kok. Dia kan dia namanya Ji.
4: Kesana kemari, Ji.
0: Kesana kemari, kemari membawa alamat. Oi, oi.
4: Memang dia di sini semua nasar. Apa-apa menjadikan lagu.
0: Ting-ting.
4: Nasar kan suka begitu. Suka
1: sambung-sambung lagu nasar.
4: Iya.
1: Memang saya editor, memang sefrekuensi saya sama Rai, memang di sini.
0: Lamp.

0: Iya kan?
1: Kalau saya banyak, saking banyaknya tongkrongan gitu. Iya. Sekarang gue begini nih di teman-temanku ini, buat teman-temanku juga yang dengar, yang nonton.
0: Iya, masih ada spot sih karena supas.
1: Karena saya spot, tolong lampunya, editor lampu sorot,
0: teknik.
1: Jadi buat kau teman-teman itu.
2: Kasih duduk semuanya.
1: Bahkan tuh di luar sana tuh diklaim kak jam begitu juga biar ada kayak teman
3: ngomong. Iya, di frame.
0: Iya sih di frame.
1: Yang suka biasa di luar sana nak klaim kayak kau bohong kau gini kan dapat. Janji kau tapi tidak datang, kau janji kau di sini tapi ternyata ada kau di sini. Begini nak, kasihan, kasihan kau dong pamu porang nak kau dong.
0: Tuhan kan berikan.
1: Nah, biasa tuh ada yang bilang kayak harus, sebenarnya harus kak bohong, saya kayak mau pergi sama yang ini tapi bohong kak, dia sih bilang yang pergi kak tidak keluar kak, padahal keluar sama yang lain. Bohong kak sama mereka yang ini, yang B. Pergi kak sama A, bohong kak sama yang B, bilang di kosja gitu. Tapi biasa gitu, kenapa harus kak bohong? Karena kalian tuh enak dibilang kayak ih jujur lah lo mau kok bla bla bla, tapi berapa kali mak jujur sama kalian kayak pergi ya dulu sama ini nanti pak gitu lah, bla bla. Selalu itu kata-katanya kalian
0: kan
1: lebih penting pokoknya itu sama dia kan begini,
0: begini. Dia cemburu,
1: jadi enggak mau kok kesini. Nah, kalau pergi satu terus bohong. Jadi makanya kayak kenapa kak harus kak bohong begitu? Karena begitu mau semua begitu, kasihan.
0: Tapi memang kafir tuh kalau biasa di studio begitu. Yang kalian titik di mana tuh kayak di mana kok? Nah, ini enggak bisa ke sana, tapi ternyata pergi ke sama temannya. Ya, ada iya, beberapa kali dia begitu waktu.
1: Sekalipun kalian enggak berpikir kayak begitu pun saya bakal kayak sayangnya enggak enak.
0: Ah, karena terlalu apa di luasnya mungkin circle terlalu banyak.
1: Gitu. Biasa yang satu hari itu tuh ini main chat, yang ini main chat, yang ini main chat. Gimana kok pergi pergi aja kalau ada sini main
3: begini. Banyak nyontek
1: bukan banyak uang karena mereka aja bayar kan.
0: Oh.
1: Tidak lah. Maksudnya kayak nongkrong gue juga bukan kak pergi nongkrong yang satu kafe harganya 2 juta enggak.
0: Nah, ada juga. Tapi kan kalau semisal 30 ribu satu kali keluar itu kan lumayan ya. Paling mungkin tidak cuma 30 ribu sih keluar toh.
1: Kalian kenal Kak Ochan enggak? Ini yang fotonya.
0: Aduh,
1: ini kan ada Ochan ya.
0: Aduh.
1: Bukan donator sih, dia lebih kayak orang tua aku, makanya satu kebetulan saya enggak ada orang tua.
0: Oke, lanjut. Sarul, bagaimana Sarul?
3: Apa?
0: Kas, aduh, capek kok saya ulang. Kalau apa tadi pertanyaannya?
3: Ya, saya lupa.
0: Kalau misalnya iya, kalau misalnya pergi nongkrong, ada beberapa teman tadi Makassar ini yang biasa kita teman nongkrong atau kayak itu terus
3: sih
0: atau kayak banyak
3: kubagi dalam tiga jenis teman kerja, teman kuliah dan teman SMA atau teman kampung.
1: Oh, dia ada
0: ininya
3: ada nih. Iya.
0: Tapi itu memang ada yang terstruktur kika atau gimana? Capek sekali. Terstruktur kika atau gimana? Terstruktur kayak mungkin besok pika sini deh, minggu depan pika lagi sama temanku deh, minggu depan lagi di.
1: Iya, biasa kita ada yang orangnya.
0: Iya kan? Tadi. Ada biasa kayak strukturnya jamnya, ada juga biasa kayak langsung aja diajak gas gitu.
3: Kalau akhir-akhir ini jarang makasih, karena kan sibuk semua, kerja semua toh.
0: Oh, sibuk kok juga gara-gara ini podcast. Enggak, Ji.
3: Saya sibuk kerja.
1: Dia sibuk karena PNS. Nah, tit, kasih tit begitu Arina guys. Yeah.
0: Terus
3: tit
0: saya sih bunuh.
3: Dia aja kasih tit. Iya, tit kita udah seramnya gitu.
0: Terus
3: teman kerja kan kita aja tapi jarang nih kayaknya nongkrong di sini di paling.
1: Toh? Tapi tiap hari ya.
3: Itu nih.
0: Iya, teman kerja kayak gini tuh ini juga sih.
3: Atau teman kerja di tempat yang lamaku yang kemarin. Pernah sekali-kali, dua kali. Tapi jarang juga karena pindah nih semua toh. Terus paling teman SMA aku Ji sama teman kampungku Ji.
1: Kalau teman kampus kemarin?
3: Teman kampus.
1: Udah jarang ya?
3: Ya enggak terlalu juga.
0: Tapi kayak kalau sekolah berarti di sana nih Kak, kalau sekolah di kampung segala macam nih.
3: Kan
0: ada tadi di sini.
3: Kebanyakan di Makassar.
0: Oh, di Makassar.
3: Justru lebih sering Kak ketemu temanku yang di kampung di Makassar
0: daripada di kampung. Oh, iya. Biasa begitu tuh. Karena rata-rata iya tuh karena rata-rata di Makassar semua.
3: Paling itu aja kalau lebaran Ki.
0: Pulang semua.
3: Kasih
0: bunga semua. Iya,
3: pasti nih kumpul kan ada semua Ki.
0: Terus kita juga biasa pulang.
3: Iya.
0: Oh.
3: Iya
0: kan?
3: Tapi enggak tahu nanti.
1: Nggak pulang lagi dia.
0: Dia baru. Nggak bisa pulang bro dia.
3: Bisa
0: dia syuting. Eh pak, santai aja tuh. Ngapain?
1: Oh, yang iya. Baca monyet.
0: Oh. Nah, Rai. Rai, Rai gimana? Rai itu kalau diajak Pika atau kurang, ambil, biar tidak kok Rai itu diajak Pika atau konsepnya ya mau-mau aja, keluar-keluar aja.
4: Saya sekarang tuh kalau diajak gaskan, kalau enggak diajak ya enggak pergi.
3: Jangan apa pergi kok enggak diajak.
0: Ya sama temanmu, teman-teman.
4: Tapi teman-teman ke teman kuliah aku sekarang tuh enggak cepatnya. Pulang kampung semua mi kebanyakan.
0: Oh, pulang kampung semua mi.
4: Tapi masih ada kayak sekitar 7 orang lah di sini.
0: Oh, 7. Oh.
4: Yang sering kutemani nongkrong.
0: Satu. Oke, oke.
4: Satu. Itu.
0: Aku sudah kamar.
4: Rata-rata yang kerja mami itu ditemani di sini nongkrong.
0: Oh iya iya iya.
1: Sama aja sih.
4: Sama aja teman sih. SMA aku juga sekali nongkrongnya juga.
0: Oh oke okay, oke okay, oke.
4: Di sini. Terus ada lagi circle baruku di sini.
0: Circle baru siapa?
4: Ada pokoknya. Ada.
1: Circle baru.
0: Ada lah. Sama aja circle baru coba dulu. Sama circle baru. Nggak ada tanyakan saya. Cuma dua pertanyaan itu namanya saya nih. Kalau saya mungkin kebanyakan teman sekolah aku Ji. Karena
4: oh, SMA mu di?
0: Iya, lebih sering di
1: teman kuliahmu ya.
4: Enggak apa-apa Ji.
0: Oh, teman kuliahmu. Hah? Teman kuliahmu.
4: Enggak ada semua.
0: Saya tahu jujur saya selama kuliah itu tidak bergaul, bukan enggak bergaul tapi kayak betul-betul temanku sedikit sekali Ji. Mungkin itu enggak sampai 10 orang.
3: Masih ada teman kuliahmu?
0: Tidak ada, tidak nih.
4: Oh pulang kampung sama
0: teman-teman. Tidak, aku tahu minimal semua. Ini itu memang lebih ke arah teman sekolah aku. Jadi memang kebanyakan coba kuis ini atau apa nih?
3: Dekatkah itu?
0: Iya, kalau teman sekolah aku.
3: Teman kuliah.
0: Teman kuliah. Teman kuliah aku 10 orang kemarin. Dekat aku dekat. Mana ada kakak Ji itu hari.
3: Iya.
0: Tidak mungkin karena mungkin maksudnya grup kelasku. Cuman kalau ada kayak kumpul-kumpul gitu jarang kayak ikuti. Karena mungkin itu hari kayak kuliah kupu-kupu ya. Yang kayak notabene itu kalau sudah ke kuliah langsung gak pulang. Biasanya itu tuh anak-anak kumpul ki.
4: Kupu-kupu kalau kuliah pit. Kuliah pulang.
3: Oh, kita mainnya kunang-kunang.
0: Oh, kunang-kunang.
3: Kuliah nangkring.
0: Tidak ibarat tuh kunang-kunang. Oh iya, gitu sih.
3: Ada juga kura-kura itu.
4: Apa gara-gara?
3: Kuliah?
2: Kuliah
3: Ramsi. Gak lupa ya, ada lagi.
0: Rahasia. Ya, siapa? Oh, itu kalau semua organisasi.
4: Ada juga kumbang. Bagaikan kumbang.
0: Kau sertai nanti lagunya, nah. Sertai lagunya. Itu tuh teman nongkrong. Nah, kita ke relationship. Kita ke relationship yang di mana itu?
4: Kayaknya mau selesai.
0: Cuma beberapa menit Bami ini kan kita bahas relationship. Nah, kapan?
4: Selesai ini 8 nih.
1: Ngomongin tentang relationship, at least gue, iya.
0: Cetas,
1: kan? At least gue. Nggak ada. ngomongin tentang relationship, at least gue nggak diajarin naik mobil tapi ujung-ujungnya putus. Cetas.
3: Ini. Yang ini kalau maksud kau lagi balas gini.
0: Nah, tidak usah kan tadi bahas relationship. Nah, di mana kapan ki? Kapan terakhir pacaran ke Fikar?
4: Deh, segi lamanya itu berkarat 2022-2023.
0: Deh, lamanya. Berkarat gue enggak bilang.
1: Terakhir pacaran 2023.
2: Dan
1: tuh. Nih, 23 kayaknya, 23 atau 22,
0: 2023. Kenapa itu hari, sorry karena izin
1: nih.
0: Berapa lama itu hari yang itu terakhir? Nggak mungkin satu minggu kayaknya deh.
2: Satu malam.
0: Aduh.
4: Cinta satu malam.
0: Pasti lama.
1: Empat
0: tahun.
1: Empat hari.
3: Satu, dua, tiga, empat. Mari pacaran itu.
1: Pacaran mikirin 1, 2, 3, 4 putus
0: begitu. Sampai saya 5 detik begitu. Salah. 4 tahun atau 4 bulan?
1: 4 tahun.
0: Kenapa pada saat itu?
1: Kenapa kamu tahu semua apa-apa?
0: Tidak kan? Pate ini kalau misalnya.
1: Nggak tahu juga kenapa lupa, Mak. karena ingat-ingat masalah itu tidak baik. Iya. Tidak bisa dari situ kayaknya pernah tak pacaran lagi deh.
0: Ah itu makanya
3: di masa sampai.
4: Iya. Ya mungkin tidak
1: berbeda. Selebihnya dari situ tuh kayak bukan pacaran.
0: Iya. Iya.
1: Tidak ada yang kayak.
0: Tidak ada yang kayak.
1: Tunggu. Kalian kalau pacaran ini kayak harus ditembak ini orang terus nggak terima baru pacaran itu namanya.
3: Terus saya bertanya begitu.
0: Jangan dulu sabar. Sabar apa?
1: Kayak
0: harus menyatakan.
1: Iya harus dikonfes dulu terus dia terima baru jadi itu namanya pacaran tuh.
0: Kalau saya menurut kalau sekarang nah
4: pacaran itu jadi gini. Ya.
3: Ahli nah ini. Yang sudah gonta-ganti ya ahli nah ini ahli nah ini.
0: Nah kasih space tadi kan pikiran misalnya sendiri. Bercanda itu. Space. Nah, bagaimana sudah?
4: Bercanda aja.
0: Apa? Iya biar tahapannya.
4: Iya, ini masalah dua orang yang saling menyatukan pemikiran, saling menyatukan perasaan, akhirnya bisa bersama.
1: Baru bilang dari Dudin.
0: Nah, terus?
4: Terus. Masa kalau enggak diungkapkan perasaannya ini baru bilang make pacaran. Ya gimana ceritanya?
0: Kemarin mengungkapkan tidak?
4: Diungkap.
0: Kok jadi kecil? Oh, diungkapkan kemarin. Nah, tadi Kak Fia berarti bertanya soal kayak harus mengungkapkan atau tidak. Kalau menurutku sekarang tuh kayaknya tidak harus
4: itu namanya HTS-an saudara.
0: Tapi tidak.
3: Bukan diserang lagi.
0: Apa lagi?
3: Teman tapi
0: mesra.
3: Bukan. Apa lagi namanya? Bukan.
1: Teman tapi
0: apa itu? Oke, titit. Apa?
2: Teman tapi
3: apa gue lupa lagi?
0: TTM bisa bahasa?
3: Bukan.
2: Jadi kita kasih 10 menit lagi tambah aja. Oke. Tapi yang tahu-tahu aja.
0: Iya, titik A.
3: Teman tapi hak milik. Ada begini istilah sekarang.
0: Tapi kalau saya menurutku sekarang hak milik. Saya mohon untuk nanti kedengaran nih, kasih kedengaran supaya ditahu toh.
3: Harusnya ada kamera satu ke penonton.
0: Iya, nanti kita di sini toh, enggak ke sana. Iya, enggak nanti. Iya, menurutku tuh tidak harus di sini menurutku nah.
1: Nggak harus pi kayak konfes begitu.
0: Ini konfes harus, tapi kalau soal menyatakan kayaknya tidak harus.
1: Oh, dia menyatakan
0: itu. Sorry. Tapi menurut saya tidak aja. Apalagi kalau misalnya lama berhubungan ke 1 tahun, 2 tahun.
3: Pacar apa namanya itu?
0: Ya paling tidak kan ada yang gitu dan itu orang bilang itu pacarku, kok pacarnya saya.
4: Tapi kalau udah pernah
3: tapi lah konfes.
0: Ih, tapi kan jangan mi. Sabar, pelan-pelan.
4: Tapi kalau cuma nanggap teman aja, kok sebetulnya.
1: Tidak mungkin
0: sih. Tidak mungkin itu kalau misalnya dia sudah kenalkan sama temannya dan keluarganya. Itu konsepnya.
1: Kok ya kalau saya pacaran?
2: Tahun lalu.
1: Tahun lalu.
0: Yang berapa tahun itu sih?
3: Gimini kan.
4: Berapa lama pacaran?
0: Tahun kemarin. Iya, tahun
1: lama.
0: 8
1: bulan. 2 hari.
0: Ya,
1: 8.
0: 8
1: apa? 8
0: bulan.
1: Bulan. 8 bulan.
0: Ini ya.
1: Kapan terakhir pacaran?
2: Paling lama di antara.
3: Saya enggak pernah pacaran.
0: Ya, paling dulu paling lama, Kak.
2: Paling lama berkomitmen, Pak.
0: Oh, ya, paling lama berkomitmen. Kita berapa lama kita paling lama?
1: 4.
0: Oh, itu yang itu.
3: 4 hari tadi.
0: Apa?
1: Oh, enggak
4: pernah sama kayak gitu.
0: Tapi ada.
1: Ada. Ada jalin hubungan.
0: Sindara kayaknya. Ada. Tapi kalau sekarang ada.
1: Next. Apa? Mesti
3: pertanyaan.
0: Tapi sekarang ada.
4: Ada. Namanya Siti.
0: Siti Hamida. Aduh.
1: Apa?
0: Kalau iya.
1: Kalau pacaran kapan?
3: Masih pacaran
1: tau. Sampai sekarang masih pacaran.
0: Berapa
1: lama pokoknya kah?
4: Yang tahu-tahu aja.
0: Hei, di sini orang open.
1: Kukira kau Mario Teguh.
0: Iya.
1: Berapa lama kan?
4: YTTA.
1: Berapa lama? Oh.
0: Iya, berapa lama kau kemarin?
4: YTTA.
0: Iya, apa? Nah, kau nih di sini minum cerita.
3: Berapa bulan kapan?
1: Tolong dipasang fotonya pacarnya di sini, Mas Moko.
0: Dia yang ini sendiri sih.
1: Saya pi edit. Enggak jadi.
0: Tadi bukan dia.
1: 4.
4: 4.
1: 4 bulan.
4: 4 tahun.
0: 4 bulan itu masih sama.
1: Kah di era ini saja baru berapa bulan?
0: 4 bulan itu masih 4 bulan masih sama.
1: 4 bulan masih.
3: Bicara kurang ini.
0: Masalahnya
3: orang di radio enggak lihat kok.
1: 4 bulan nih.
0: 4 bulan.
1: Masih. masih fase honeymoon phase.
0: Iya, karena
1: honeymoon phase.
0: Di mana itu kok 4-5 bulan itu kayak ada
1: fase-fase honeymoon phase.
0: Iya, yang kayak saling mengenal mikir dikak yang kayak ada titik kayak
1: masih cinta-cintamu.
0: Tapi ada juga orang jauh.
1: Mau kata 7 bulan deh.
0: Tidak kak, setahu aku saya
1: 9 bulan melahirkan.
0: Oi.
1: Masuk saya.
0: Iya, konsepnya kalau bulan beranak orang tuh iya, begitu. Iya, tapi tuh kalau saya tuh kak sepengetahuanku di umur 3
1: bulan baru keluar.
0: Tidak, 3-4 5 bulan itu yang kayak betul-betul ada ini kayak bisa kiputus. Karena kalau fase itulah, apalagi pernah Kaisen belum begitu. Jangan ngomong Kaisen kalau di titik 3-4 bulan itu kalau kau bisa lewati ini, insya Allah tuh bisa mau kau
1: amin.
0: Gitu.
4: Amin.
0: Nah, kau terlama berapa lama?
1: Kan kau di sini satu-satunya orang yang masih pacaran kali.
0: Iya.
1: Kau yang pacaran
4: insya Allah.
0: Insya Allah.
1: Kau ini pacaran itu tujuanmu apa?
0: Wih, berat gitu. Berat gitu kayaknya.
1: Beratnya karena dia bisa di pacaran.
0: Iya, kok. Iya. Masih gak sih?
4: Ada ya. Jadi guys, kita
0: oh, bikin paling jam nih. Paling lama ke pacaran deh, kapan? Berapa lama ke pacaran? 2 tahun.
4: 1,5. Itu yang paling lama.
0: Oh.
4: Coba untuk kasih
1: orang yang pernah.
0: Kenapa pernah? Berarti
1: karena Rai masih pacaran sekarang guys sama pacarnya, jadi kita dengar dulu kata-katanya dia buat pacarnya sekarang bagaimana sebelum kita closing.
0: Oke, kita bubar.
4: Tidak ada kata-kata hari ini.
1: Saya kalau jadi pacarmu sakit hati sih.
0: Dadah. Oke, nomor 2 kita sudah selesai nih. Habis siaran, bye-bye.
2: Pak, terima kasih.
0: Yang ulangi. Satu, dua, tiga. Kita sudah selesai habis siaran. Terima kasih.

96,8 FM Prodia RRI Makassar, teman terbaik kamu. Oke, teman Prodia, tadi kita udah dengerin podcast hari ini ya, dari habis siaran. Dan terima kasih banyak juga semuanya buat kamu yang masih stay tune terus dari jam, ya mungkin dari pagi, bahkan ya siang, sore, sampai ke jaga malam juga udah terus stay di Prodia. Thank you so much. Dan Inggi juga udah harus pamit. Terima kasih banyak sekali lagi teman Prodia buat kamu semuanya. Have a nice day, have a nice weekend. Pokoknya happy-happy lah ya hari ini. Yang lagi bersedih, mudah-mudahan kesedihannya cepat digantikan dengan kebahagiaan. Yang lagi ada di jalan juga hati-hati, jangan kemalaman pulangnya, apalagi kayak di malam minggu ini ya teman-teman. Walaupun memang jalannya agak lebih ramai daripada hari-hari biasanya, tapi tetap yang namanya keselamatan adalah nomor satu. Jadi cepat pulang, jangan kemalaman, oke? Okay? Kalau gitu yang dipamit, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and see you, bye-bye, happy weekend teman-teman.

0: Jangan pindah frekuensi dulu. Dengerin lagu pilihan kamu di Pro 2 RRI Makassar. Kini ku simpan hanya
1: untukmu. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Kreatif Pro 2 FM, selamat malam. Kita berjumpa kembali dalam Renungan Malam Pro 2. Kali ini sebuah kisah tentang ayah dan burung gagak. Pada suatu sore, seorang ayah bersama anaknya yang baru saja menamatkan pendidikan tinggi duduk berbincang-bincang di halaman sambil memperhatikan suasana di sekitar mereka. Tiba-tiba seekor burung gagak hinggap di ranting pohon. Si ayah lalu menunjuk ke arah gagak sambil bertanya, "Nak, apakah benda tersebut?" "Burung gagak," jawab si anak. Si ayah lalu mengangguk-angguk, namun beberapa saat kemudian mengulangi lagi pertanyaan yang sama. Si anak menyangka ayahnya kurang mendengar jawabannya tadi lalu menjawab dengan sedikit lebih keras, "Itu burung gagak, ayah." Tetapi sejenak kemudian si ayah bertanya lagi pertanyaan yang sama. Si anak merasa agak marah dengan pertanyaan yang sama dan diulang-ulang, lalu menjawab dengan lebih keras, "Burung gagak." Si ayah terdiam seketika. Namun tidak lama kemudian sekali lagi mengajukan pertanyaan yang sama sehingga membuat si anak kehilangan kesabaran dan menjawab dengan nada yang ogah-ogahan menjawab pertanyaan si ayah, "Hah, gagak, ayah." Tetapi kembali mengejutkan si anak, beberapa saat kemudian si ayah sekali lagi membuka mulut hanya untuk bertanya pertanyaan yang sama. Dan kali ini si anak benar-benar kehilangan kesabaran dan menjadi marah. "Ayah, saya tidak mengerti, ayah mengerti atau tidak? Tapi sudah 5 kali ayah menanyakan pertanyaan tersebut dan saya pun sudah memberikan jawabannya. Apakah yang ayah ingin saya katakan?" "Itu burung gagak, ayah," kata si anak dengan nada yang begitu marah. Si ayah kemudian bangkit menuju ke dalam rumah meninggalkan si anak yang terheran-heran. Sebentar kemudian si ayah keluar lagi dengan membawa sesuatu di tangannya. Dia mengulurkan benda itu kepada anaknya yang masih marah dan bertanya-tanya. Ternyata benda tersebut sebuah diari lama. "Coba kau baca apa yang pernah ayah tulis di dalam buku diary itu," pinta si ayah. Si anak dengan taat dan membaca bagian yang berikut. "Hari ini aku di halaman bersama anakku yang genap berumur 5 tahun. Tiba-tiba seekor gagak hinggap di pohon. Anakku terus menunjuk ke arah gagak dan bertanya, 'Ayah, apakah itu?' Dan aku menjawab, 'Burung gagak.' Walau bagaimanapun anakku terus bertanya pertanyaan yang sama, dan setiap kali aku menjawab dengan jawaban yang sama, sampai 25 kali anakku bertanya demikian. Dan demi rasa cinta dan sayang aku terus menjawab untuk memenuhi perasaan ingin tahunya. Aku berharap bahwa hal tersebut menjadi suatu pendidikan yang berharga." Setelah selesai membaca bagian tersebut, si anak mengangkat muka memandang wajah si ayah yang kelihatan sayu. Si ayah dengan perlahan bersuara, "Hari ini ayah baru menanyakan kepadamu pertanyaan yang sama sebanyak 5 kali, dan kau telah kehilangan kesabaran dan marah." Ya, sahabat kreatif, salah satu hikmah dari kisah inspirasi ini adalah kesabaran itu sesungguhnya milik seorang ayah. Tanpa mau dilihat, ia selalu ingin berbuat untuk anak-anaknya. So, sahabat kreatif, bagi kamu yang saat ini masih memiliki seorang ayah yang selalu menjagamu, yang masih mau mengucurkan keringatnya untuk membahagiakanmu, maka sayangilah ia segenap hatimu dengan seluruh jiwa dan ragamu. Dan bagimu sahabat kreatif yang sudah tidak bersama ayah lagi, kirimkanlah ia selalu doa terindah agar ia selalu tersenyum dan bahagia di tempat yang sangat jauh darimu saat ini. Selamat malam, selamat beristirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: pada suatu ketika.
1: Ya, masuk.
2: Pak, tolong dong, musiknya dikecilin. Besok saya masuk pagi nih, Pak.
1: Ya, suka-suka saya. Wong saya nyetel di rumah saya sendiri. Kalau nggak mau dengar, ya pakai headset sana, kamu.
0: Beberapa hari kemudian.
1: Dek, kamu bisa nggak kalau muter lagu jangan kenceng-kenceng? Lagian lagu apa itu? Nggak jelas gitu lagunya anak muda sekarang itu.
2: Loh, ya kan suka-suka saya dong, Pak. Bapak kan juga bisa headset.
0: Nah, akan lebih indah kalau hidup bertetangga, saling pengertian kan?

0: Seperti inilah kehidupan sekarang ini. Tak pernah lepas dari teknologi. Hidup seakan untuk diri sendiri. Begitupun juga dengan aku, yang tak pernah lepas dari alat ini. Ya, halo ibu. Ibu gimana sih? Kan aku lagi main game nih. Jangan ditelepon dulu lah.
1: Pengen tahu kabar kamu nak di sana. Gimana kabar kamu? Kuliah kamu?
0: Baik-baik aja, Bu. Lagian aku udah gede. Ngapain sih ditanya-tanya? Ganggu aja. Aku lagi jalan nih mau ke kosan. Udah ya, nanti aja teleponnya.
1: Yaudah, hati-hati ya, nak. Kabar ibu, boleh sampai.
0: Bawel. Dimanapun dan kapanpun aku berada, alat ini yang selalu bersamaku. Hingga akhirnya

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: sih dalam pergaulan kamu mendengar kata ini?
1: Gencana.
2: Excuse me, thank you, kumaon.
0: Tapi pernah gak sih kamu dengar atau kamu katakan?
3: Tabe.
4: Matur nuwun.
5: Dagawel.
6: Rancak bana.
0: Bahasa adalah bentuk komunikasi yang menggambarkan identitas kebangsaan kita. Jangan sampai kamu mencintai budaya asing sampai kamu mengasingkan budaya sendiri.

Dengan terdengarnya irama ini, maka berakhirlah seluruh rangkaian acara siaran kami untuk hari ini Sabtu 10 Oktober 2026. Dan esok pagi siaran kami kembali hadir melalui frekuensi 96,8 MHz Pro dari Makassar pada jam 5 waktu Indonesia Tengah. Selamat malam, selamat beristirahat, sekali di udara, tetap di udara. Merdeka, inilah program 2 Radio Republik Indonesia.

Teman Pro 2 dimanapun kamu berada, inilah 96,8 Pro 2 RRI Makassar yang langsung dipancarkan dari Jalan Riburane nomor 3 Makassar. Kembali berada di udara untuk mengisi serangkaian acara siaran kami di hari ini Minggu 11 Oktober 2026. Yang bertugas pagi ini tidak lupa mengucapkan selamat mengikuti acara-acara kami untuk hari ini. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

0: Kapas, kata Pak Ustadz bersama Ustadz Firmansyah Esos.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Teman Pro2 yang sama-sama dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ilmu agama adalah cahaya yang menerangi jalan hidup kita. Tanpa ilmu, kita akan tersesat dalam kegelapan. Oleh karenanya, mengikuti kajian keagamaan adalah salah satu cara terbaik untuk memperdalam pemahaman kita tentang Islam. Namun sayangnya banyak dari kita yang sering lari atau menghindar dari kajian-kajian tersebut dengan berbagai alasan, seperti sibuk, lelah, atau merasa sudah cukup dengan ilmu yang dimiliki. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa yang menempuh suatu jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga." Hadis riwayat Muslim. Hal demikian menunjukkan betapa mulianya orang yang bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu agama. Kajian keagamaan adalah sarana untuk memperoleh ilmu tersebut. Dan dengan ilmu tersebut kita bisa membedakan antara yang benar dan yang salah serta mengamalkan ajaran Islam dengan benar. Allah subhanahu wa ta'ala juga berfirman dalam Quran Surah Al-Isra ayat 36. وَلَا تَقَفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٍ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا. Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati semuanya itu akan diminta pertanggungjawaban. Quran Surah Al-Isra ayat 36. Ayat ini mengingatkan kita bahwa kita tidak boleh asal-asalan dalam beragama. Kita harus memiliki ilmu yang cukup agar tidak tersesat. Mari kita renungkan, sudahkah kita meluangkan waktu untuk mengikuti kajian keagamaan? Atau justru kita sering menghindar dari alasan yang tidak penting? Dan jangan sampai kita termasuk orang-orang yang merugi karena mengabaikan kesempatan untuk menambah ilmu agama. Di era modern saat ini yang dipenuhi dengan teknologi canggih, kita dapat mengikuti daripada kajian dengan begitu mudah. Dengan hadirnya smartphone, media sosial, kita bisa menyaksikannya langsung tanpa harus hadir di tempat tersebut. Kita dapat menambah daripada ilmu pengetahuan dari media sosial yang kita punya. Seperti media sosial yang pada umumnya, yakni memanfaatkan YouTube untuk menyaksikan daripada guru-guru, ulama-ulama untuk membagikan ilmunya kepada kita. Sehingganya waktu yang ada saat ini di bulan suci Ramadan, mari kita manfaatkan untuk mengikuti daripada kajian untuk menambah wawasan keislaman kita. Semoga kita termasuk daripada orang-orang yang memanfaatkan waktu untuk menuntut ilmu dengan sebaik-baiknya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Only on 96,8 Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu.

0: Jangan duduk depan pintu, Pak Mali.
1: Hei, orang hamil tidak boleh lihat gerhana, Pak Mali.
2: Jangan nyapu malam-malam, Pak Mali.
3: Pak Mali adalah sesuatu yang tabu atau tidak boleh dilanggar dalam adat masyarakat Sunda. Hal ini hampir sama dengan istilah ora elok di masyarakat Jawa dan istilah pali di suku Dayak. Pamali dalam masyarakat Sunda biasanya bertujuan supaya hidup kita hati-hati, waspada, saling menghormati, dan melakukan sesuatu sesuai dengan waktu dan tempatnya. Terlepas dari mitos-mitos yang ada, sebagian besar pamali sebenarnya bisa dijelaskan dengan logika dan bermaksud baik, sehingga kita bisa belajar darinya bahwa hukum sebab akibat itu ada dan bukan hanya sekedar mitos.

0: Hai Jari Jemari, kenalkan, aku Mulut, rajanya berita bohong. Tapi aku iri padamu.
1: Iya dong, aku kan cari-cari, sekali mengetik dan sekali menyebarkan informasi bohong atau hoax langsung ke seluruh penjuru tanpa terkecuali. Ada otak.
2: Hei, otak. Mulut, Jari, kok kalian saling mendukung dalam keburukan sih? Kalian belum tahu ya bahwa orang yang menyebarkan informasi palsu atau hoax akan dikenakan hukum positif. Jadi penyebar hoax akan dikenakan KUHP. Tahu nggak? Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ITE.
0: Jari, aku nggak jadi iri sama kamu deh. Otak, mulai sekarang kita kolaborasi ya. Jadi mikir dulu sebelum ngetik sama

0: Eh, tembok, kamu kok kotor sekali?
1: Masa kamu gak bisa lihat? Ini seni tahu?
0: Seni kok kayak begitu? Kelihatan kotor loh.
1: Kamu sendiri, kenapa pohon? Kok aku lihat kamu gak pernah tinggi?
0: Gak tahu nih, sebenarnya salah aku tuh di mana ya? Kenapa selalu saja ada yang usil? Jadinya ya begini, pendek terus.
1: Berarti kita senasib pohon. Kalau aku selalu dicoret-coret, kalau kamu ditebang terus.
0: Betul tembok. Peliharalah fasilitas umum dengan baik. Ekspresikan jiwa seni dengan tidak mengotori, apalagi sampai merusak.

0: dokter.
1: Enggak apa-apa kan?
0: Kalau Marco pengen jadi apa?
1: Apa ya? Astronot.
2: Apapun cita-citamu, yang penting sekolah dulu dengan sungguh-sungguh.

0: Dek,
1: Dek, ngapain? Ih, tas ini lucu banget, cantik. Kamu yang buat ya?
2: Iya kak, ini lagi handle pesanan temen kak.
1: Loh Dek, kenapa kamu gak buka usaha aja? Promosiin Dek dagangan kamu di media sosial, bagus loh.
2: Enggak kak, malu. Masih kecil-kecilan kok kak.
1: Gak apa-apa Dek, berani aja dulu. Asalkan kamu niat dan konsisten, pasti bisa. Kesuksesan kan dimulai dari langkah yang kecil. Sini, kakak bantu promosiin dagangan kamu.

0: RRI dalam esensi buku.
1: Zero to One adalah buku karya Peter Thiel, seorang pengusaha sukses dan investor yang dikenal sebagai salah satu pendiri PayPal dan Space. Buku ini membahas filosofi Thiel mengenai inovasi dan cara membangun perusahaan yang mampu menciptakan sesuatu yang benar-benar baru, bukan sekedar memperbaiki atau meniru apa yang sudah ada. Buku ini terbagi dalam beberapa bagian yang masing-masing mengulas aspek penting dalam membangun perusahaan yang sukses. Thiel menjelaskan bahwa inovasi yang sejati adalah membawa dunia dari zero to one, yaitu menciptakan sesuatu yang benar-benar baru. Bukan hanya mengembangkan atau menambah variasi dari yang sudah ada. Thiel mengajak pembaca untuk berpikir berbeda dan menghindari kompetisi yang tidak sehat, yang menurutnya hanya akan memperburuk inovasi. Dia berpendapat bahwa perusahaan yang sukses harus menemukan ceruk pasar yang belum tergarap dan menguasainya, bukannya berkompetisi dalam pasar yang sudah jenuh. Beberapa tema utama pembahasan dalam buku ini diantaranya adalah inovasi yang berbeda. Thiel menekankan pentingnya berinovasi dengan cara yang benar-benar baru. Menurutnya, banyak perusahaan teknologi lebih memilih untuk berkompetisi di pasar yang sudah ada. Sementara, inovasi yang sejati datang dari menciptakan sesuatu yang tidak ada sebelumnya. Selanjutnya dalam buku ini membahas tentang monopoli dan kompetisi. Salah satu ide provokatif Thiel adalah bahwa monopoli bukan kompetisi yang menciptakan perusahaan besar dan inovatif. Menurutnya, perusahaan yang berhasil bukan yang bersaing ketat dengan banyak pesaing, tetapi yang berhasil menciptakan produk atau layanan yang begitu unik dan unggul sehingga mereka mendominasi pasar. Thiel juga menekankan pentingnya untuk berpikir jangka panjang. Thiel mengajak pembaca untuk berpikir jangka panjang dalam merancang bisnis. Banyak perusahaan sukses yang berkembang dengan visi yang jelas tentang masa depan, bukan hanya mengejar keuntungan instan. Bagian penting di dalamnya, Thiel menyebutkan tim yang solid. Tidak kalah pentingnya, Thiel mengingatkan bahwa tim yang solid dan dalamnya, Thiel menyebutkan tim yang solid. Tidak kalah pentingnya,

0: membangun perusahaan inovatif dan berani berpikir besar. Peter Thiel memberikan perspektif yang berbeda tentang bagaimana mengubah dunia melalui bisnis dengan menekankan pentingnya menciptakan sesuatu yang baru, berani mengambil resiko, dan membangun tim yang solid. Buku ini bukan hanya cocok bagi para pengusaha, tetapi bagi siapa saja yang tertarik dengan perkembangan teknologi dan filosofi bisnis yang lebih mendalam. Buku Zero to One oleh Peter Thiel. Buku ini memberi wawasan yang sangat berharga.
1: Inilah esensi buku dari RRI untuk Indonesia.
2: Eits, jangan pindah frekuensi dulu. Dengerin lagu pilihan kamu di Pro 2 RRI Makassar.
3: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Jangan pindah frekuensi dulu. Dengerin lagu pilihan kamu di Pro 2 RRI Makassar. Ini ku simpan hanya
1: untukmu. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Kamu 8 FM Pro 2 RRI Makassar.

0: Ya, awalnya saya cuma coba-coba. Ya, akhirnya keterusan. Gak nyangka saya, Pak. Ya itu, diiming-iming bunga rendah.
1: Nyesel saya, Pak. Utang saya kok bisa sebanyak ini? Saya sampai diteror, terus pakai diancam-ancam segala lagi.
2: Ya, ia tergiur dengan kemudahannya sih, Pak. Cuma modal KTP doang sudah bisa cair dalam beberapa jam. Parahnya lagi, data pribadi saya sampai kesebar loh kemana-mana.
3: Masihkah Anda mempertaruhkan hidup Anda dengan pinjol? Sekali terjebak, gak kuat mental, hidup makin melarat.
4: Nungguin ya, nih aku puterin spesial buat kamu.

0: Kamu tahu kan mata uang negara kita? Yap, rupiah. Dengan lambang RP, biasanya ditulis di depan angka, menyatakan nilai uang. Dilansir dari Wikipedia, rupiah atau yang dikenal dengan rupiah Indonesia adalah mata uang resmi yang berlaku di Republik Indonesia. Nama rupiah berasal dari kata India, rupiah, yang juga berakar dari bahasa Sanskerta, yaitu rupiakam, yang berarti perak. Nama rupiah dijadikan nama mata uang Indonesia dikarenakan pengaruh budaya India yang kuat di Nusantara selama ratusan tahun yang lalu. Setelah Indonesia merdeka, Indonesia juga belum menggunakan mata uang rupiah, namun menggunakan mata uang resmi yang dikenal sebagai ORI dan ditetapkan oleh pemerintah pada 29 Oktober 1946. Pemerintah kemudian memutuskan 30 Oktober sebagai Hari Keuangan Republik Indonesia karena menjadi dasar lahirnya uang emisi pertama Republik Indonesia. Kemudian, ORI dinyatakan ditarik dari peredaran pada 1 Mei 1950. ORI digantikan dengan uang RIS. Setelah Indonesia diakui kedaulatannya pada 27 Desember 1949 oleh Belanda dari salah satu hasil perjanjian konferensi Meja Bundar, KMB. Indonesia pun berubah nama menjadi Republik Indonesia Serikat atau RIS. Masa edar uang kertas RIS juga tidak lama, yaitu pada tanggal 17 Agustus 1950, ketika Negara Kesatuan Republik Indonesia NKRI terbentuk kembali. Di saat yang sama, Bank Indonesia juga merilis uang rupiah yang berlaku sebagai alat pembayaran.
1: 96,8 FM Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu.

0: foto selfie, swafoto, boleh. Ayo. Mau diunggah di media sosial? Siapa takut? Selfie memang bukan hal yang aneh ya. Tetapi tahu nggak sih, kalau dilakukan secara berlebihan, hal tersebut bisa berdampak buruk bagi diri kita. Nah, fenomena ini disebut dengan selfitis. Selfitis adalah istilah untuk menggambarkan perilaku seseorang yang kecanduan foto selfie dan mengunggah ke akun media sosialnya. Kondisi ini bukan termasuk gangguan mental, melainkan bentuk perilaku narsisme yang bisa berkembang menjadi penyakit mental jika tidak disikapi dengan baik. Hasil penelitian yang dipublikasikan dalam International Journal of Mental Health and Addiction membagi perilaku selfitis menjadi 3 kategori. Pertama, borderline, yaitu selfie 3 kali sehari tanpa mengunggah. Kedua, kategori akut, yakni selfie 3 kali sehari dan mengunggah ke media sosial. Dan yang ketiga, kronis, yaitu perilaku impulsif berfoto selfie dan mengunggahnya setidaknya 6 kali sehari. Sekarang jadi tahu kan? Kira-kira kamu termasuk kategori yang mana nih?
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: 96,8 FM Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu.

96,8 Radio RRI Makassar, teman terbaik kamu. Masih bareng sama Naura, teman Pro 2 di Sepadah. Selamat pagi teman Pro 2 buat kamu yang baru bergabung di jam 7 ini. Happy weekend by the way. 11 Oktober 2026 udah ada planning untuk hari Minggu ini. Mau langsung hangout pagi-pagi atau ya udah deh ngabisin waktunya rebahan aja di rumah. Enggak apa-apa, apapun aktivitas kamu pastiin ditemenin sama Pro 2 Makassar, karena playlist lagu kita juga bakal bikin mood kamu jadi tambah semangat. Makin semangat lagi karena as always di jam 7 kita kasih kamu lagu pilihan kamu atau LPK. Ada 4 lagu yang udah kita siapin yang bisa kamu voting mulai dari sekarang, 2 Indonesia dan juga 2 mancanegara. Sebelum aku kasih tahu gimana cara votingnya, kita spill dulu 4 lagu yang masuk di playlist kita hari ini. Di lagu pertama kita punya lagunya Adrian Halim featuring Dipa Barus, Kualat.

Yes, itu dia 4 lagu yang bisa kamu voting mulai dari sekarang. Karena hanya ada 3 lagu yang bakal kita play. Satu lagu dengan votingan paling sedikit kita gak play untuk hari ini. Jadi jangan sampai lagu favorit kamu tidak bisa kamu dengerin hari ini. Karena kamu bisa sambil kirim-kirim salam juga kalau kamu ikutan voting. Dan caranya gampang, langsung WhatsApp aja di 0811 410 968. Atau boleh juga di Instagram @RRI_Pro2Makassar. Buat kamu yang dengerin kita via streaming, kamu bisa juga ikutan voting lewat aplikasi RRI Digital. Kamu tinggal masuk aja di kolom komentarnya ya. Nanti kita tungguin votingan kamu sampai jam 9 pagi.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interak, dengar, dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: 96,8 FM Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu.

Balik lagi di 96,8 Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 udah punya planning untuk hari ini mau keluar kemana, tapi untuk kota Makassar kayaknya setiap mau keluar sekarang harus pakai masker deh. Karena memang BMKG kemarin sudah mengkonfirmasi kalau polusi udah di kota Makassar itu masuk dalam kategori buruk ya, karena ada mengandung apa gitu di polusinya. Dan memang kalau kita lihat yang beredar di media sosial, yang di foto-foto atau di video juga sama teman Pro 2 itu, perbedaan kualitas udara bisa terlihat, di mana biasanya kalau misalnya jam 10 itu cerah banget, tapi kalau sekarang fotonya itu udah kayak ada kabutnya, padahal itu bukan kabut, itu adalah asap ya atau debu. Jadi pastiin kalau hari ini kamu punya planning keluar, pakai maskernya, yes. Karena itu sudah pasti memang sudah ada polusi. Nah, apakah untuk cuaca hari ini adakah kepastian? Tenang aja, ada perkiraan. Di sini ada perkiraan dari bmkg.go.id. Di Provinsi Sulawesi Selatan kita bakal update buat kamu yang ada di Kepulauan Selayar. Hari ini diperkirakan cerah berawan, terus juga Bulukumba, Bantaeng, Jeneponto, Takalar, Goa, Sinjai itu diperkirakan hari ini cerah. Terus kita pindah ke Bone, Maros, Pangkep, baru Sopeng itu diperkirakan hari ini juga cerah. Wajo hari ini diperkirakan cerah berawan. Sementara untuk teman Pro 2 yang ada di Sidrap, Pinrang, Nrekang, Luwu dan juga Toraja itu diperkirakan cerah untuk hari ini. Dan yang terakhir Kota Makassar, teman Pro 2 diperkirakan juga hari ini cerah dengan suhu sekitar 28 sampai 36 derajat Celcius. Itu dia perkiraan cuaca untuk hari ini. Sekali lagi jangan lupa setiap kamu keluar, selain apply sunscreennya, maskernya juga dipakai, oke? Okay?

0: Flexing akhir-akhir ini ramai dibicarakan masyarakat. Media sosial ini menjadi sarana favorit untuk melakukan flexing. Sebelumnya pamer dianggap tabu, dilarang, dan tidak pantas. Tapi kini menjadi hal yang umum. Pamer saldo ATM, liburan ke luar negeri, pamer tas dan mobil mewah, serta sederet barang mewah lainnya. Sebenarnya, apa sih manfaat flexing? Menurut pakar bisnis Renald Casali, flexing banyak digunakan sebagai strategi pemasaran. Umumnya dilakukan para pembicara tentang latar belakang pendidikan, pencapaian, penghargaan, dan lain-lain. Bertujuan agar audiens yakin dengan kapasitas dan kemampuan pembicara. Namun kini flexing berkembang dengan pamer kekayaan yang justru memunculkan penilaian negatif, bahkan dapat merugikan diri sendiri. Psikolog klinis personal growth, Stephanie Valentina menyebut, flexing merupakan salah satu cara untuk menghargai suatu keberhasilan. Namun bisa jadi masalah apabila dilakukan secara berlebihan atau sekedar untuk menutupi kekurangan. Kalau menurut Anda, bagaimana?
1: Radio Republik Indonesia. This is your station, Pro 2 FM, Makassar.

0: maju terus aja, biar cepet.
1: Maju terus gimana? Ini belok kiri terus loh, kita kan mau lurus.
0: Sebentar lagi juga hijau, entar mobil pas di depan, pas lampu hijau.
1: Kasian di belakang kita, jadi macet, ketutup mobil kita.
0: Alah, cuma sebentar aja kok.
1: Bener kan, kita diklakson tuh, suruh belok kiri. Duh, gimana ini?
0: Nah, mereka aja yang gak sabaran.
1: Yang gak sabaran itu kita.
2: Andai kita semua tertib, lalu lintas akan lancar.

0: banget. Cuacanya panas pula.
1: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
2: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
0: Aku mau beli es koko red velvetnya satu, pakai sirup, white cream sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
1: Yang benar aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
0: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
1: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita gak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya gak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
0: Tapi...
1: Gak usah tapi-tapi, yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?
3: Your favorite station, 96,8 FM, Pro 2 RRI, Makassar.
4: Teman terbaik kamu.